0: Berton SP Panjaitan mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
1: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3, api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Artinya penekanan titik api dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mengkaatni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah, semua kemudian masyarakat BDHP, dan juga ada Brigade KPH ya. Nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tidak ada kecuali. Itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Rizvi.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Rizvi. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: ada fakta menarik.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Oppa, giong na? Oppa keten, yeon pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago haejjana. Oppa, uriga wae ireoge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sara. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런
4: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop pengguna.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: berakibat. Halo, Kang Yayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini

0: namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ma, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama, mama, mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Panasnya Cirebon, Masya Allah ya. Tapi mudah-mudahan gak mengurangi semangat kita semua nih untuk bisa menikmati hari liburnya ya. Walaupun angin Agustusan berasa banget ya, udah menggeleber-geleber. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Dan kalaupun memang ada agenda di luar ruangan dan kondisi tubuh kita udah kasih alarm nih, ada baiknya kalau memang gak penting-penting banget, yang sayang sama diri sendiri ya, waktunya istirahatkan dan pulihkan lagi nih kesehatan kita. Dan pendengar, kali ini saya punya informasi dari kompas.com ya, di mana calon kapal induk pertama Indonesia Giuseppe Garibaldi ini mulai berlayar di tanah air. Iya, pendengar, Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, mulai berlayar dari Italia menuju tanah air pada Senin 24 Agustus 2026 malam atau Selasa dini hari tadi ya. Dan menurut Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan yang dikabarkan oleh kepala bironya yaitu Brigjen TNI Rico Ricardo, dikabarkan bahwa sesuai rencana kapal Garibaldi ini bertolak dari Italia. Dalam perjalanan menuju Indonesia, Garibaldi direncanakan melintasi terusan Suez dan singgah di Jeddah, Arab Saudi, serta Kolombo dan Sri Lanka. Sebelum pelayaran ini, TNI Angkatan Laut mengkonfirmasi bahwa ada 100 prajuritnya sudah bertolak ke Italia untuk menjemput Giuseppe Garibaldi ini. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Marsekal Pertama Tunggal mengatakan, 100 prajurit TNI AL berlatih sebelum mengawaki kapal induk pertama Indonesia ini. Dan setelah itu nanti akan dibawa nih Garibaldinya berlayar ke Indonesia begitu ya. Dan juga nanti akan ada skema joint crew, yaitu pengawak gabungan yang terdiri atas TNI AL dan Angkatan Laut dari Italia sendiri.
1: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
2: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, tahukah Anda bahwa Singapura ini berencana akan menggabungkan Pulau Semakau, Pulau Bukom dan juga Pulau Sodong menjadi satu pulau. Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan bahwa rencana reklamasi pulau-pulau ini ditujukan untuk mendukung industri baru di Singapura. Dilansir dari Channel Asia dan juga Straits Times bahwa rencana reklamasi ini diungkap Wong dalam rapat umum di Hari Nasional Singapura pada Minggu 23 Agustus waktu setempat. Ia menyebut pulau baru yang terletak di selatan Pulau Jurong ini bisa menampung infrastruktur pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan Singapura di masa mendatang. Wong juga menyinggung pulau buatan Singapura yaitu Jurong yang telah menjadi pusat energi dan kimia global. Beberapa pulau lepas pantai juga nantinya nih secara bertahap akan digabungkan melalui reklamasi lahan untuk memberi jalan bagi industri petrokimia Singapura.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Pendidikan di Kota Cirebon Jawa Barat menyebut Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Cirebon atau SMPN 7 Kota Cirebon akan menjadi wakil di ajang Nutrition Goes to School atau INGTS tingkat Asia Tenggara. Iya, pendengar, Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Kota Cirebon Ade Cahyaningsih mengatakan bahwa SMP Negeri 7 Cirebon menjadi satu-satunya sekolah di Jawa Barat yang melaju dalam program INGTS tingkat Asia Tenggara. Ia mengatakan capaian ini tidak terlepas dari konsistensi sekolah dalam menerapkan edukasi gizi melalui kegiatan yang bisa dilihat dan langsung dirasakan oleh siswa. Menurutnya, SMP 7 tidak hanya menyampaikan pengetahuan mengenai gizi melalui pembelajaran, tapi juga menyediakan lingkungan yang mendukung penerapan pola hidup sehat. Ia mengemukakan di lingkungan sekolah tersedia berbagai sumber pangan, diantaranya ada ikan, telur dan juga sayuran yang dimanfaatkan sebagai bagian dari penerapan program gizi. Ia juga menilai pendekatan ini penting karena siswa masih berada dalam tahap pembelajaran yang membutuhkan contoh konkret agar pengetahuan yang diperoleh bisa diterapkan. Ia juga berharap capaian SMPN 7 Cirebon ini di tingkat Asia Tenggara bisa menjadi contoh untuk sekolah lain ya, untuk mulai mengembangkan program lingkungan dan gizi dari kegiatan sederhana yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita dukung dan doakan mudah-mudahan SMP Negeri 7 Kota Cirebon ini bisa meraih yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin.

Makin siang makin berasa ya panas mataharinya. Iyalah. Yang pinter-pinter jaga kondisi kesehatan ya. Jadi jangan sampai nih, kita kan tahu ya alarm tubuh kita tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya memang kita berasa nih ada sesuatu yang gak seperti biasanya sama kondisi tubuh kita, ya sudah, ikuti saja. Kayaknya butuh istirahat, butuh ditenangin dulu, butuh yang relax-relax dulu ya. Jangan sampai udah dropnya baru. Jangan ya, yang sayang sama badan sendiri. Ya, mendengar kali ini saya punya informasi dari CNN Indonesia, di mana Selandia Baru ini ternyata akan susul Australia melarang anak main medsos. Ya, mendengar Selandia Baru bakal mengikuti langkah Australia, Indonesia, dan sejumlah negara lain untuk membatasi akses medsos bagi anak di bawah 16 tahun. Padahal Menteri Selandia Baru Christopher Luxon ini mengatakan partainya akan mengajukan rencana undang-undang ke parlemen yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Mendengar rancangan undang-undang ini juga mengusulkan denda hingga 10% dari pendapatan global platform jika perusahaan tidak mematuhi aturan ini. Dan platform media sosial yang nantinya diwajibkan mengambil langkah wajar untuk memverifikasi usia pengguna. Metodenya bisa mencakup penggunaan informasi akun yang sudah tersedia, teknologi pengenalan wajah, hingga dokumen identitas digital. Masih menurut Luxon nih, media sosial mengekspos anak pada konten berbahaya, teknologi yang membuat ketagihan, serta tekanan yang belum siap untuk dihadapi. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera dipatuhi, dan juga mungkin di Indonesia kesannya nggak boleh ya, tapi masih banyak kan anak-anak yang ternyata bisa banget nih main sosial media.

terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beralih kita ke informasi karhutla di Kalimantan ya, di mana BMKG memperkirakan pergerakan angin membawa asap karhutla di Kalimantan bakal terus menyebar. Mendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengungkapkan pola pergerakan angin membawa asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan ke Sumatera menyebar ke wilayah sekitarnya. Berdasarkan citra satelit Himawari 9 pada 19 Agustus 2026, BMKG menyebut sebaran asap karhutla terdeteksi di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, serta Kalimantan. Sebagian asap karhutla ini terbawa oleh pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya ya. Kondisi ini salah satunya didukung oleh kurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Dan pada analisis dasarian 1, BMKG mengatakan sebanyak 535 zona musim atau ZUM atau 76,5% wilayah Indonesia mengalami musim kemarau dengan curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79% wilayah Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan El Nino yang telah mencapai intensitas sangat kuat ya, serta Indian Ocean Dipole yang berada di fase positif. Kondisi ini turut mendukung berkurangnya curah hujan secara umum di sebagian besar wilayah Indonesia. Sehingga BMKG sendiri menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan, khususnya di kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan juga hutan. Kita juga diharapkan segera melapor ya, jika mendapatkan atau menemukan indikasi titik api. Dan tentunya kita doakan bersama ya, mudah-mudahan kasus karhutla di Kalimantan dan sekitarnya ini bisa terselesaikan. Dan kalaupun banyak yang mengatakan mustahil hujan akan turun, kita doakan ya, mudah-mudahan hujan segera turun. Amin, amin ya rabbal alamin. Persatu Masa akan terus bersama Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk pendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong di 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax ya. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan guru profesi atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disediakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing ya, atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dan demikian cek fakta untuk kesempatan pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan kali ini ada berita panggilan sidang ya atas nama Ajar Sudrajat bin Nanang. Ditujukan kepada saudara Ajar Sudrajat bin Nanang dengan alamat terakhir di Kampung Baru Kesenden, Gang Mangga, nomor 13 RT 004 RW 001, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Selasa 1 September 2020. 6, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL di Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 05B Pas Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 258 garing PDT.G garing 2026 garing PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Siti Komaria binti Charmun sebagai pemohon melawan Ajar Sudrajat bin Nanang sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Oh, tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

0: Iya, pendengar, kembali kami sampaikan berita pemanggilan sidang atas nama Ajat Sudrajat ya, bin Nanang, yang ditujukan kepada saudara Ajat Sudrajat nih, di mana beralamat terakhir di Kampung Baru Kesenden, Gang Mangga nomor 13 RT 004 RW 01, dan juga hingga saat ini alamatnya tidak diketahui dengan jelas. Agar hadir menghadap muka sidang di Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL di Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon. Untuk perkara nomor 258 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Siti Komaria binti Carmun sebagai pemohon melawan Ajat Sudrajat bin Nanang sebagai termohon. Pengirim berita adalah Orin Satriani Basuara ST selaku jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua dan demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pendengar, tahukah Anda sejumlah ruas tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi atau Prosiwangi akhirnya selesai. Nggak cuma itu, ada dua ruas tol Prosiwangi yang sudah mendapatkan sertifikat laik operasi. Mengutip data Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, dari hari Minggu lalu ini pertama adalah Gending Keraksan sepanjang 12,88 km. Sedangkan yang kedua adalah Keraksan dan Paiton sepanjang 11,20 km. Iya, pendengar, disampaikan melalui CNBC Indonesia untuk pengoperasian seksi 1 dan 2 menunggu hasil uji laik fungsi dan operasi atau ULFO Simpang Susun Genting. Dan Simpang Susun ini akan menghubungkan Tol Pasuruan dan juga Probolinggo dengan Tol Prosiwangi. Sementara itu untuk seksi 3 yaitu Paiton Besuki, progres pembangunannya sudah 100% ya. Dan ruas tol ini juga masih dalam uji proses ULFO dan juga BPJT. Iya, pendengar, dengan terhubungnya Prosiwangi dengan jaringan jalan tol Jawa Timur, perjalanan antar kawasan diharapkan semakin lancar ya. Dan tentunya waktu tempuh juga menjadi lebih efisien nih, dari Probolinggo ke Baskim menjadi 1 jam 15 menit serta distribusi logistik menuju wilayah timur Jawa ini bisa menjadi lebih optimal.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Kembali mendengar, kami sampaikan berita kehilangan. Kali ini kehilangan STNK motor ya, atas nama Melinda Ayuningsih. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Melinda Ayuningsih dengan nomor polisi E2843DS, merek Honda, hitam tahun 2022, dengan nomor rangka MH1JMD11 XNK006286 dengan nomor mesin JMD1E1005200. Dan barang ini hilang Senin 22 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jalan Tuparef, Kabupaten Cirebon. Untuk Anda yang menemukan barang ini, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Melinda Ayuningsih dengan alamat Jalan Bulan 1 Blok C16 nomor 10 RT RW 004 009, Kelurahan Desa Banjar Wangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan tanpa terasa saatnya Selisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Vian Alwansa hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Dan sesaat lagi segera akan kami hadirkan juga sajian Beranda Astacita Literasi Digital dengan tema penguatan literasi digital untuk percepatan aktivasi IKD di era modern. Dan nanti akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Andi Armawan, MSI. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Lisma pamit undur diri, terima kasih. Selamat menikmati masa liburnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Anna Karenina adalah novel epik karya Leo Tolstoy yang menggambarkan kehidupan cinta, tragedi, dan moralitas di Rusia di abad ke-19. Cerita ini berpusat pada Anna Karenina, seorang wanita cantik dan cerdas yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dengan Alexei Alexandrovich Karenin, seorang pejabat tinggi yang kaku dan dingin. Hidup Anna berubah ketika ia bertemu dengan Alexei Vronsky, seorang perwira muda yang tampan. Mereka kemudian jatuh cinta dengan cepat meski hubungan ini mengundang skandal besar di masyarakat Rusia. Anna meninggalkan suaminya dan putranya yang ia cintai demi Vronsky. Dan tetapi hubungan mereka kemudian tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Kecemburuan, tekanan sosial, dan rasa bersalah mulai menghancurkan Anna, mendorongnya dalam spiral keputusasaan yang tragis. Di sisi lain, novel ini juga mengikuti cerita Konstantin Levin, seorang pemilik tanah yang idealis dan penuh keresahan. Levin bergumul dengan pertanyaan tentang makna hidup, agama, dan cinta sejati. Ia kemudian jatuh cinta pada Kitty, seorang wanita muda yang awalnya menolak lamarannya demi Vronsky, namun akhirnya menerima cintanya. Dan kisah Levin dan Kitty menawarkan kontras terhadap kisah tragis Anna, memperlihatkan cinta yang didasarkan pada pengorbanan dan harmoni. Melalui kisah-kisah ini, Tolstoy mengeksplorasi tema cinta, pengkhianatan, kebahagiaan, dan kehancuran sambil memberikan titik tajam terhadap masyarakat Rusia yang hipokrit dan patriarkal. Dengan gaya penulisan yang kaya dan karakter yang kompleks, Anna Karenina menjadi salah satu karya terbesar sepanjang masa.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, menyenangkan sekali siang hari ini. Saya Piana Wansa didampingi pengarah teknik Bung Laksono akan bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian Cirebon siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Cirebon siang ini akan kami hadirkan awal jumpa kita di kesempatan siang hari ini sampai nanti pukul 10, yaitu literasi digital, dan akan mengambil tema penguatan literasi digital untuk percepatan aktivasi IKD di era modern. Nah, pendengar, kita sudah bersama narasumber yang tentunya sudah bersama saya ataupun bersama RRI udah beberapa menit lalu, sudah hadir di studio dan akan bersama Anda pendengar dalam rangkaian literasi digital untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Tapi terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, dan kita nanti akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita akan hadirkan komentar pertanyaan dari Anda melalui line telepon di 02318493259 ataupun di 081324951935 nomor WA kami, dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon. Dan kita akan menyapa narasumber untuk kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Siang Pak Adi, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, sehat, semangat. Wah, tetap bahagia.
1: Ya, tetap bahagia. Pak Adi, libur-libur masih bisa sempat ke RRI nih Pak Adi ya. Tentu ada sesuatu hal yang pengen disampaikan ke masyarakat ya Pak Adi ya. Ini terkait dengan topik kita saat ini adalah penguatan literasi digital untuk percepatan aktivasi IKD di era modern tentunya. Nah pendengar, silakan Anda bisa nanti bergabung bersama kami, tapi kita akan hadirkan lebih pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Andi, mohon maaf. Kita akan bertanya ke Pak Andi. Nah Pak Andi, kalau selama ini kan masyarakat tuh sudah terbiasa dengan KTP elektronik ya Pak Andi ya. Nah ngapa sekarang ini kita ataupun masyarakat harus dengan IKD atau membutuhkan IKD? Apa yang menjadi keunggulan dari IKD ini menurut Pak Andi, seperti apa nih? Silakan Pak.
2: Baik Pak Spian. Saya terima kasih dulu nih diberi kesempatan untuk sosialisasi. Siap, karena kesempatan ini tidak bisa ketemu begitu saja, dan kebetulan RRI menjadi sahabat kami, dan kami terus berpacu bagaimana IKD ini aktivasinya harus benar-benar diterima oleh masyarakat, Mas Pian. Kita harus jelaskan dulu apa itu IKD. IKD atau Identitas Kependudukan Digital adalah identitas kependudukan dalam bentuk digital yang tersimpan dan dapat diakses melalui aplikasi pada telepon pintar. IKD memuat informasi kependudukan seseorang secara digital sehingga masyarakat dapat menggunakan identitasnya secara lebih mudah, cepat, aman, dan praktis, Mas Pian. Sederhananya, IKD adalah bentuk digital dari identitas kependudukan kita. Kemudian perlu disampaikan juga apa sih manfaat dari identitas kependudukan digital sehingga Dinas Kependudukan Catatan Sipil kok ngotot banget, Mas Dian.
1: Nah, betul ini, itu, Pak ya. Kenapa
2: terjadi itu, Pak? Silakan. Nah, manfaatnya itu IKD memang betul. Saya sampaikan tadi ngobrol-ngobrol singkat di luar bahwa ini masyarakat harus butuh dulu. Kalau belum butuh, mungkin masyarakat tidak paham. Pertama, IKD itu adalah bagaimana identitas dapat diakses melalui smartphone. Jadi KTP ataupun identitas kita itu tidak mesti dibawa-bawa dalam dompet. Handphone yang kita gunakan itu praktis. Kemudian cepat, memudahkan proses verifikasi identitas. Kemudian lebih aman, dilengkapi mekanisme keamanan dan autentifikasinya itu ada. Kemudian mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik untuk kebutuhan tertentu. Jadi tidak lagi kita mengandalkan KTP fisik. Cukup dalam genggaman dimanapun, barcode selesai, kemudian orang mungkin dalam pelayanan-pelayanan berikutnya cukup di rumah duduk saja, tidak mesti datang ke kantor kami. Nanti kedepannya Mas Wian itu cukup, kemudian dari kami dikirimkan bentuk dokumen yang diminta. Ini alhamdulillah lebih cepat. Kemudian mempermudah pelayanan publik yang saya tadi sampaikan, dan mendukung transformasi digital pemerintahan. Kemudian yang berikutnya efisien, membantu mengurai kebutuhan pencetakan dokumen fisik dalam layanan yang mendukung program digital itu sendiri. Intinya IKD membuat identitas kependudukan lebih mudah dibawa, diakses dan dimanfaatkan di era digital ini, Mas Bian. Gitu.
1: Dan ini kan berarti ada hubungannya dengan antara kemampuan masyarakat menggunakan teknologi ya, Pak ya? Dengan program keberhasilan program IKD ini. Seperti apa, Pak? Kedepannya ataupun langkah yang sudah diambil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bawah pimpinan dari Pak Andi.
2: Iya, makasih Mas Bian. Jadi ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar itu semua pelayanan itu sudah berbasisnya IKD, seperti perbankan, pemerintahan, atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Nah itulah yang menjadi permasalahan. Pada akhirnya kita buka sistem informasi administrasi kependudukan. Ternyata Jakarta itu menduduki pada posisi yang paling atas untuk peraihan aktivasi identitas kependudukan digital. Nah kita masih di bawah, artinya tidak terlalu bawah, masih ada pada posisi Jawa Barat itu posisi ketiga kalau nggak salah, secara Sumedang. Tetapi kami terus berupaya, bukan masalah prestasi ranking 1, 2 atau 3-nya, tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa membuka IKD, kemudian di situ ada fitur-fitur pelayanan yang bisa langsung dilakukan oleh masyarakat cukup di rumah saja, tidak mesti datang ke kantor kami atau ke kecamatan atau ke mall pelayanan publik, cukup dari rumah melakukan permohonan misalkan perubahan kartu keluarga, kemudian bagaimana ada kesalahan KTP dirubah dan sebagainya, tentunya dengan mengupload syarat-syarat yang dibutuhkan. Kami nanti pada saat menerima permintaan itu, kita juga tidak langsung memverifikasi dan menyetujui, tapi kami juga akan melakukan verifikasi. Ya, tapi tentunya dengan cepat, sehingga masyarakat menunggu di rumah. Tentu kami sudah selesai, kami bisa langsung mengirim kembali melalui aplikasi IKD ini, dan masyarakat bisa mencetak kecuali satu, yaitu KTP dan identitas kartu identitas anak. Mereka harus datang ke kami karena mengambil kepingan KTP dan KIA itu. Kalau lain-lain bisa kita lakukan itu, Mas.
1: Biasanya melalui ini ya, Pak. Kalau sudah melalui kan di seperti tetangga saya kan kemarin juga mengurus terkait dengan perpindahan nih, Pak.
2: Perpindahan
1: dari warga Salatiga kemudian ke Kota Cirebon, Pak. Itu katanya gampang banget.
2: Banget.
1: Asal semuanya sudah dari misalkan surat pindah dari Salatiganya nih, Pak. Sudah, saya juga udah bilang ke mereka ataupun ke tetangga saya itu, yang penting dari Salatiganya sudah siap semua. Sudah siap semua, kemudian langsung ke ini. Dan langsung. Itu ternyata benar, Pak. Sehari lah cuman gitu ya. Sehari itu sudah jadi loh, Pak ya. Dari siang siang jam 10-an ke di Dukcapil. Kemudian besok nanti dikabarin katanya. Dan jam 10 lagi juga sudah jadi.
2: Itu terlalu lama, Mas.
1: Oh ya, maksudnya gitu kan. Terlalu lama. Kalau masyarakat kan gampang banget, Mas, gitu.
2: Karena gini, Mas, kalau boleh saya jelaskan, sebetulnya apapun pelayanan administrasi kependudukan itu mudah dan tidak perlu menunggu lama masyarakat. Contoh misal perpindahan, kita menerima permohonan dari masyarakat, kemudian kita melakukan aktivasi pemrosesan. Nah, karena kan ada hubungan dua daerah, nah bisa saja di sana karena tidak online atau pada posisi mungkin ada kesibukan lain, terhambat nih. Nah, yang terpenting dari kitanya sudah dilakukan formulir F103 sudah terkirim. Kemudian kita nunggu, kalau di sana sudah ACC berarti sudah benar masyarakat itu bisa pindah ke sana, atau masyarakat sana ngirim ke kami, kami klik kemudian bisa dikeluarkan, sehingga hari itu juga kita bisa mengeluarkan langsung pelayanan kartu keluarga kita cetak, kemudian KTP kita cetak juga. Jadi hitungannya, kita kalau hitung-hitungan normal untuk melakukan itu nggak lebih dari 1 jam, sehingga apa yang dijanjikan kami lewat inovasi, walaupun ini tupoksi, tular satu jam kelar ini kami wujudkan Mas Yan.
1: Oke. Mantap banget ini, dan ini menjadi suatu hal yang sangat berharga bagi masyarakat ya, ya. Pak Andi ya.
2: Iya betul.
1: Salah satu yang ditunggu nih. Ya. Kalau instansi lembaga pemerintah seperti halnya di pemerintah Pak Andi, semuanya masyarakat pasti senang gitu ya Pak Andi.
2: Amin.
1: Berurusan dengan seperti ini, kadang-kadang masyarakat kan banyak insan ya Pak Andi ya.
2: Betul.
1: Banyak yang insan tapi keluar dari jalur prosedural gitu ya. Ya, nah, itu yang sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin kan ujung-ujungnya nanti yang disalahkan adalah Pandi.
2: Ya, betul.
1: Instansi Pandi, wah ngapain lama. Padahal kan secara ini
2: secara
1: kan
2: gampang.
1: Ya,
2: secara syarat-syaratnya lengkap.
1: Betul. Gitu, ya. Ya. Makanya kemarin tuh saya juga tanya, Pak, ini syarat-syaratnya udah komplit udah Mas? Dari mulai RT RW di sananya, sampai kelurahan, sampai kecamatan, udah selesai semua.
2: Udah selesai semua.
1: Tinggal pindah katanya
2: betul.
1: Gitu. Oh ya silakan, oke. Okay.
2: Betul.
1: Dan itu ternyata benar. Ya, menurut masyarakat tuh walaupun dalam tanda kutip mungkin kata Wani harus lebih bisa lebih cepat, tapi alhamdulillah lah.
2: Iya.
1: Yang penting masyarakat tuh disambut dengan baik ya, Pak.
2: Betul. Mas. Kita layani. Kan prinsipnya gini, Mas Bian. Pemerintah hadir untuk masyarakat.
1: Betul.
2: Itu dululah konsepnya.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Baik. Gitu. Pak, ini kan berarti kan arti katanya kalau menurut Pak di sendiri, Pak, terkait dengan pengamatan di Dukcapil Kota Cirebon.
2: Ya.
1: Sejauh mana nih Pak masyarakat sudah memahami IKD? Apakah masih banyak yang menganggap IKD ini hanya aplikasi biasa atau dalam tanda kutip ya udahlah gampang lah nanti aja gitu ya Pak ya? Nah, ya. Seperti apa Pak Andi?
2: Ya,
1: agar
2: memang
1: tentunya bisa IKD ini tersebar luas di masyarakat dan masyarakat bisa menerima ya Pak ya?
2: Tentunya. Jadi
1: ya,
2: banyak sekali kendala yang kita hadapi di lapangan Mas Pian. Tidak semudah dikatakan teori. Misalkan orang membuat KTP 100 hari itu dan pasti 100 IKD-nya. Tapi nyatanya tidak demikian. Ya tidak demikian karena melihat begini permasalahannya. Pertama, kita lihat dari komposisi jumlah generasi yang ada di Kota Cirebon.
1: Okay.
2: Itu generasi terbanyak memang Gen Z.
1: Gen Z.
2: Okay. Nah, itu otomatis mereka memiliki handphone
1: ya
2: kan berbasis Android. Tetapi tidak bisa menjamin juga. Kadang ya mohon maaf mohon izin teman-teman dari Gen Z ini juga banyak sekali ya tidak semuanya sih banyak sekali masih mengandalkan WiFi. Sementara untuk sampai saat ini untuk melakukan aktivasi itu tentunya yang kita pertanyakan pertama punya HP tidak.
1: Okay.
2: Kemudian HP-nya support tidak.
1: Okay.
2: Ketiga ada pulsanya atau tidak. Sehingga kadang kalau tidak ada pulsanya kita pun terus berjuang tethering. Kita lakukan itu Mas.
1: Sampai segitunya.
2: Karena jujur kepentingan ini kepentingan kita Mas, pemerintah.
1: Okay, ya,
2: karena bagaimanapun instruksi presiden, instruksi Pak Menteri dalam negeri pada saat kami rakernas kemarin dikatakan bahwa IKD harus terus dikejar. Bagaimana angka target kita 1 tahun itu 30% kita harus dapatkan, Pak. Karena bagaimanapun tidak hanya sekedar bagaimana masyarakat bisa melakukan aktivasi IKD kemudian fiturnya pelayanan kita memberikan itu bukan, Mas. Tapi bagaimana IKD ini sebagai fondasi awal untuk bagaimana pelayanan-pelayanan berikutnya. Departemen ke sosial sedang melakukan perlinsos. Bagaimana desil 1, desil 4. Sekarang rame lagi. Kami ada di desil 1 tidak kira-kira tiba-tiba muncul di desil 6, 7 bahkan rame lagi sekarang. Katanya ada isu, itu juga belum ada kepastian. Desil 10 tidak bisa lagi membeli Pertalite. Nah, tapi inilah kegaduhan-kegaduhan ini ya. Mohon tentunya masyarakat sikapi dengan bijak lah seperti itu.
1: Yang terpenting belum ada
2: keluar keputusan resmi, jangan dijadikan inilah kegaduhan
1: gitu. Okay.
2: Siap.
1: Ya, berarti intinya ya Pak ya kalau menurut saya IKD ini dalam arti kata yang dikatakan bahwa IKD ini bukan sekedar memindahkan KTP ke bentuk fisik HKP ya, tapi juga ini bagian dari perubahan cara masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
2: Dari
1: sisi pemerintah juga ya Pak ya.
2: Okay. Sehingga gini Mas, dulu bagaimana kita cepat masyarakat senang.
1: Okay.
2: Tapi sekarang berpikir saya pelayanan cepat tapi juga aman.
1: Okay.
2: Terhadap data ini.
1: Siap.
2: Makanya kami juga mencari apa data ternyata ada sistem manajemen keamanan yang kita lakukan. Kita juga punya ISO 27001 2022 bagaimana keamanan data ini terlindungi.
1: Baik. Nah, baik pendengar, apakah Anda sudah memiliki IKD di HP Anda, di Android Anda? Ayo, sudah belum ya? Sekarang saatnya kalau Anda sudah mendengarkan siaran kami, tentunya Anda juga tergugah untuk mendapatkan IKD ya. Identitas kependudukan digital. Dan tentunya juga sekali lagi, bukan hanya memindahkan data ke HP ya Pak ya, tapi ini juga cara untuk masyarakat mendapatkan pelayanan yang dalam tanda kutip prima dari instansi pemerintah. Instansi bukan pemerintah. Begitu ya Pak ya?
2: Betul.
1: Seperti yang tadi Pak Andi katakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Pak Andi, tentunya juga tular. Nah ini tular juga sangat sekali bisa, tentunya juga semua saja bisa melayani masyarakat dengan baik ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dan kapan lagi Anda menunggu untuk bisa mendownload IKD? Nah, kalaupun tidak ada kuota pulsa, boleh langsung ke
2: tethering.
1: Ketemu Pak Andi lah ya. Tethering ke Pak Andi
2: ya, ya, karena anak banyak. Tujuan tercapai ya Mas Bian.
1: Betul ya. Nah, jadi mari kita sama-sama untuk mendukung keberhasilan masyarakat semuanya memiliki IKD ya. Dari berbagai generasi, entah itu generasi milenial, generasi Gen Z dan lain sebagainya, ataupun generasi baby boomers seperti saya ini ya Pak ya. Semuanya punya IKD. Saya kalau punya ada, bagaimana punya? Oh, saya punya. Nanti saya tunjukin ya. Saya punya, sudah mendownload IKD gitu ya. Baik, dan silakan nanti mendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami di 081324951935 ataupun juga kering langsung di 02318493259. Dan juga bagi Anda yang sedang menyimak siaran kami di channel YouTube RRI Cirebon, silakan Anda bisa menuliskan komentar Anda, pertanyaan Anda ataupun juga kritikan Anda bagi Pak Andi ya. Pak Andi sangat menerima kritikan di waktu ini.
2: Siap.
1: Untuk bisa membangun yang lebih baik terhadap pelayanan daripada instansi ataupun jajarannya Pak Andi ya. Siap. Dan sekali lagi tentunya bisa melayani dengan senyum, dengan dengan keberhasilan pelayanan Pak Andi semakin senang gitu ya. Mendengarnya. Baik, dan silakan. Oke, kita akan menyapa Ibu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum Pak Andi, ketemu lagi. Minggu kemarin juga sama Mas Wian. Oke. Terima kasih Ibu Sari. Dan saya ingin tanyakan Pak, benar ya Pak ya kalau saya nggak punya kuota bisa langsung ke Pak Andi?
2: Tadi siap,
1: nah, langsung. Oke. Baik, dan apakah juga sudah menjadi jaminan Pak ketika saya memang kadang-kadang lupa bawa KTP tapi HP selalu dibawa Pak?
2: Ya.
1: Dan apakah juga nanti bisa kalau semuanya sudah masuk dalam IKD dalam genggaman HP, apakah semuanya bisa diterlayani atau bisa mendapatkan pelayanan walaupun tidak membawa kartu fisik seperti halnya KTP, KK dan lain sebagainya, katanya begitu Pak. Silakan Pak Andi. Bangga dari Bu Sari dari Kedaung.
2: Terima kasih Bu Sari dari Kedaung. Kita dalam hal ini berusaha bagaimana mempermudah pelayanan, cepat, tepat, tidak berbelit-belit dan tentunya praktis serta transparan dan gratis itu Pak semuanya. Kita lakukan itu. Nah tentunya tadi apa yang saya sampaikan awal bahwa IKD bukan seolah-olah pengganti KTP fisik, bukan itu. Betul. Tapi bagaimanapun IKD ini mempercepat proses. Jadi intinya tetap KTP menjadi syarat utama. Di dalamnya ada nomor induk kependudukan. Ini menjadi bisa membuka pintu-pintu pelayanan yang lain. Jadi NIK mohon dijaga. Nah yang terpenting sekarang adalah untuk seluruh masyarakat dalam era digital ini yang diperhatikan bukan bagaimana kita memperoleh pelayanan cepat dengan cara yang praktis tadi dikatakan Mas Bian, tapi pola kami sekarang dirubah. Bagaimana mengamankan data masyarakat itu. Jadi kami sudah banyak melakukan apa namanya rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, Dirjen Kependudukan dan sebagainya untuk data-data yang kami terima dari pusat. Kemudian kami juga punya dashboard bagaimana administrasi kependudukan bersifat digital. Kita tidak begitu saja mudah memberikan kepada orang karena bagaimanapun itu dokumen. Begitu juga masyarakat pada saat menerima KTP dalam bentuk kepingan di dalamnya itu kan ada chip.
1: Betul.
2: Chip itu kan berisi bagaimana nama, alamat, tempat tinggal, kemudian data-data yang lain lah seperti itu. Termasuk itu kan menjadi membuka link ke perbankan, nge-link yang kayak lain BPJS dan sebagainya. Ini jangan sampai digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Siap. Itu Mas Bian. Makanya tolong PIN, password itu dijaga. Dan KTP yang ada di HP itu juga kan muncul sehingga pada saat-saat kita meninggalkan HP dalam artian harus off dulu, jangan masih on, masih masuk di sistem IKD, ditinggal begitu saja, kemudian orang menemukan, itu bisa masuk. Ini kan bahaya. Makanya kami sebetulnya secara sistem manajemen keamanan kita Indonesia ini, kita sudah punya ISO tadi disampaikan 27001 2022. Jadi aman sekali lah. Jadi kami pada saat mengaktivasi pun tidak cukup sekali Mas Ben, berputar berkali-kali seperti itu masuk ke sistem, baru masuk ke data. Nah yang jadi masalah seperti ini, ke depan kita masih kekhawatiran ada calo-calo digital nih nantinya. ini juga mencoba jangan sampai
1: mulai,
2: terjadi.
1: Ya,
2: konvensional sudah menghilang,
1: berkurang,
2: sudah berkurang.
1: Ya,
2: berkurang. Nanti akan muncul calo-calo digital. Ya ini kan berat. Kalau okay. sudah begini, buat apa kita membuat sistem seperti ini? Makanya kita juga selalu memberikan edukasi, termasuk hari ini literasi digital salah satunya kita berikan informasi kepada masyarakat mudah kok pada saat aktivasinya. Dan kami pun sudah diberikan akses. Kalau dulu kan hanya di kantor saja, Mas. Kemudian menggunakan PC, tapi sekarang saya sendiri sudah di mana-mana bisa melakukan aktivasi pada masyarakat. Terakhir ada masyarakat yang kita nongkrong di satu tempat, komunitas motor atau mobil atau kita berolahraga, kita tanyakan. Menarik, Mas, di situ banyak yang mau ini. Bahkan sekarang saya bisa satu hari bisa 10 orang lah seperti itu.
1: Oh, smart. Mantap, paninya sendiri yang turun langsung ya, Pak.
2: Iya, karena kita untuk memberikan semangat pada teman-teman yang kalau tidak salah ada 30 orang yang sudah diberikan akses.
1: Akses ya, Pak.
2: Kalau 30 berarti sehari kan bisa 300. Hitungannya begitu. Nah, bukan hanya mengejar bagaimana target 30% yang kami harus dapatkan, bukan itu, tapi bagaimana Indonesia satu data, Jawa Barat satu data, Cirebon satu data, itu yang kita kejar.
1: Itu, Mas. Begitu nyapa Ibu Retno dari Peru. Pak, assalamualaikum, Pak Andi, langganan. Ibu Retno dari Perum Kota katanya. Oke, Pak, ya benar ya, Pak. Apakah kalau kita lupa membawa dompet dan tidak membawa KTP fisik dalam kondisi seperti lupa, apa IKD itu bisa membantu, Pak? Dokumen kependudukannya apa yang bisa diakses dari IKD ini ya, atau melalui IKD ini, Pak? Dan juga kalau kita ke perbankan, apakah masih bisa terlayani, bukan hanya perbankan ya, mungkin kesehatan, ya, pendidikan, pelayan semua perbankan, apakah masih bisa dilayani dengan baik, Pak? Kalau mohon maaf lupa kan, maklum Pak, sudah ada faktor U-nya. Faktor umurnya, baik, silakan. Ibu Retno, terima kasih dari Peru, silakan.
2: Baik, Pak Ibu Retno, memang kita terus bergerak pelan namun pasti, Mas Pian. Yang baru ada di dalam fitur IKD itu kan baru 10 pelayanan. Jadi tadi sampaikan Ibu harus datang ke kantor kami, lupa membawa KTP, tidak mesti harus lupa. Ibu pelajari saja bagaimana IKD itu manfaatnya apa. Kemudian sekali-kali buka di pelayanan, ada 10 pelayanan. Memang tidak mudah masuk ke situ, ada harus melakukan aktivasi ataupun masuk ke password dan sebagainya, karena untuk keamanan data sendiri. Kemudian di situ silakan, barangkali ada kebutuhan pelayanan adminduk yang ada pada kami, ada 10 kota Cirebon. Untuk kota lain ada yang baru 5, ada 3, kita dapat 10. Kota lain ada yang sampai ada yang 15, ada yang sampai 13 maksimal, kalau nggak salah cuma 15 itu, Pak. Nah, kita akan bekerjaan terus supaya kita juga di fitur IKD ini bisa muncul di pelayanan maksimal, sehingga masyarakat tidak, sekali lagi katakan, tidak mesti harus datang ke kami, ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, ke kantor kecamatan atau mal pelayanan publik, cukup di rumah, duduk santai, ngopi, ngeteh, lakukan pelayanan, kemudian ngupload syarat-syaratnya apa, dicek kembali, kirim ke kami, dan kami lakukan verifikasi, cek kembali datanya. Kalau oke, tinggal tanda tangan digital saya oleh tim, baru kirim kembali ke orang tersebut, tinggal orang tersebut bisa mencetak. Kecuali dua hal, yaitu KTP dan kartu identitas anak, karena bentuknya kepingan.
1: Betul.
2: Harus ngambil ke kantor kami.
1: Baik.
2: Itu.
1: Oke. Nah, berarti intinya, Pak, apakah juga ini terkait dengan IKD ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Ke depan masyarakat ini sudah terbiasa menggunakan, kalau sudah terbiasa menggunakan IKD, akan mendapatkan pelayanan publik yang jauh lebih cepat dan praktis. Apakah nanti tujuannya seperti itu atau seperti apa, Pak?
2: Iya, seperti itu, Mas Pian. Bahkan sekarang IKD sudah menjadi salah satu cara bagaimana digital public infrastructure ini menjadi sebuah pondasi. Contoh begini, sekarang BPJS. BPJS juga melihat siapa sih yang mendapat BPJS yang diberikan fasilitas oleh pemerintah. Dari IKD itu juga kan akan muncul fitur-fitur yang lain dari data kita, kemudian bagaimana kondisi lingkungan dan sebagainya akan terbaca di situ ke depannya. Karena nanti dengan NIK bisa digunakan juga oleh pihak-pihak tadi, departemen, kemudian BUMN, seperti PLN juga sudah menggunakan NIK. Kemudian pajak juga nanti akan menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, ini sebagai NIK ini yang melekat di setiap-tiap masyarakat Indonesia ini punya nik itu akan digunakan juga oleh pihak lain pada saat kita melakukan pelayanan. Contoh sekolah, kita punya Dapodik. Dapodik anak sekolah itu kan NIK juga, KTP juga digunakan. Kemudian yang terakhir Perlinsos, ini juga masalah bagaimana tadi desil 1, desil 4 yang mendapat bantuan dari pemerintah, kemudian desil 6 dan sebagainya, ini juga berawal dari NIK juga dibuka itu mas, seperti itu. Makanya ke depan terus digunakan. Yang penting bagaimana masyarakat kita ini mengakses, bisa melakukan aktivasi IKD. Ke depannya ini akan digunakan untuk tadi berbagai pelayanan yang ada di kita itu.
1: Oke, baik. Sekali lagi pendengar, silakan Anda masih bisa bertanya terkait dengan IKD ataupun bertanya sesuatu pelayanan dari Dukcapilnya seperti apa, dan mungkin ada pengalaman tersendiri, silakan nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui WA kami di 081324951935. Oke, dari ini apa ya? Dari pendengar lagi nih Pak, dari Pak Sira, terima kasih dari Dugu Puntang, wah kabupaten nih Pak ya. Baik Pak, kalau pengalaman saya di Dukcapil, mohon maaf ya Pak ya, mungkin bukan Dukcapil sinilah katanya, Dukcapil yang luar sana katanya. Kalau urusan KTP itu katanya KTP blankonya udah habis, tapi kata teman saya yang di kota, kalau KTP itu langsung jadi katanya gitu. Nah ini apakah beda Pak dengan pelayanan kota dan dari, gak tahu dari negara mana katanya gitu. Oke, seperti yang dulu pernah saya dengar sang penyiar juga udah mengatakan bahwa KTP langsung jadi satu hari, satu jam itu udah jadi, tinggal nunggu katanya. Tapi kalau di tempat lain Pak, konon katanya harus ada blankonya dan lain sebagainya katanya. Apakah ini benar atau enggak? Wah, coba nanti kita tanya ke Pak Andi. Mangga Pak Andi, silakan. Tapi mohon maaf Pak, kita akan menyapa pendengar terlebih dulu ya Pak ya.
2: Mangga.
1: Dari Pak Cakra di Blairet. Terima kasih Pak Cakra, kita akan menyapa Pak Cakra. Assalamualaikum, selamat siang Pak Cakra.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Om Pian.
1: Baik,
3: dan
1: silakan,
3: selamat
1: Pak
3: siang juga buat Pak Kadis.
1: Pak Kadis. Pak Kadis.
2: Tidak bina. Tidak move on.
3: Iya, saya masih kangen terus dengan Pak Kadis.
1: Silakan Pak Cakra.
3: Baik. Langkah yang ingin saya tanyakan begini Pak Kadis.
2: Ya.
3: Dari rencana kegiatan untuk percepatan pencapaian ini, barangkali untuk klasifikasi dulu. Klasifikasi dalam arti sebenarnya sasaran kita ini mau ke arah mana sih gitu kan. Gen Z ukuran usia berapa sampai dengan berapa, kemudian masyarakat yang bersifat produktif dalam arti usia 35 sampai 55, kemudian dari 55 sampai lansia, ini persentasenya seperti apa. Karena begini Pak Kadis, menurut saya gitu, ini kan banyak faktor yang menyebabkan bisa saja keterlambatan pencapaian. Gitu, karena dalam arti kata mappingnya ini belum terkoordinir gitu. Belum dikondisikan oleh timnya Pak Kadis. Mohon maaf, saya bukan mengkritik tapi mensupport. Karena kalau yang namanya mengkritik itu adalah pejabat yang tidak mau kerja. Tapi kalau ini kan Pak Kadis bekerja terus nih, setiap hari dengan program-programnya. Dan menerima masukan-masukan. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan untuk diskusi pintar. Diskusi pintar yaitu di Dukcapil dengan warganya. Banyak kendala gitu umumnya yang tadi sudah Pak Kadis katakan, bahwasannya belum tentu semua masyarakat mempunyai smartphone ataupun handphone pintar.
2: Betul.
3: Tapi yang lebih parah lagi adalah gitu kan, banyak lansia yang tidak mampu atau tidak mengerti, bahkan tidak memahami, apalagi mengoperasionalkan. Jadi ini barangkali yang perlu kita tembus, yaitu dalam arti permasalahan-permasalahan ataupun kendala yang ada di lapangan selama ini gitu kan. Bisa saja barangkali opsinya, barangkali ini Pak Kadis bisa diterima. Mohon kiranya gitu di Dukcapil membuat timbuk akar rumput. Jadi akar rumput itu dalam arti tidak harus serta-merta tim Pak Kadis saja yang turun langsung, tapi gitu Pak Kadis bersama timnya merekrut begitu. Masyarakat ataupun pemuda-pemuda baik di lingkungan tingkat RW atau tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan untuk diberi pelatihan. Untuk diberi pelatihan, kemudian mereka dapat menularkan seperti yang tadi, tular tadi barangkali kan gitu. Bisa menularkan kepada warganya yang belum mampu atau tidak mampu dan atau gitu kan belum memahami. Jadi saya pikir untuk bisa percepatan tadi, langkah-langkah tersebut mohon izin kalau diterima bisa dilakukan untuk mempermudah Pak Kadis mencapai sasaran atau target yang sudah ditetapkan. Seperti itu barangkali. Sebenarnya banyak yang perlu didiskusikan.
4: Pak Ono alamatnya di mana kata Pak Kadis?
3: Kita telepon sajalah dengan
4: Pak Kadis. Pak Cakra, Pak Cakra, Pak Cakra Ono alamatnya di mana katanya?
3: Nanti kita ngopi-ngopi.
4: Maksud saya begitu Pak Cakra. Silakan. Udah, ada yang disampaikan lagi Pak Cakra?
3: Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Bian,
4: okay.
3: Selamat pagi,
4: sehat
3: selalu.
4: Wah, dari Pak Cakra Ono. Silakan. Pak Gadis, apa
2: makasih,
4: nih yang bisa
2: makasih. Pertama gini, pertama saya apresiasi dulu. Beliau ini adalah guru saya, Pak Suhu saya. Bahkan saya harus sampaikan di udara bahwa inovasi tular itu beliau yang usul kepada saya,
4: usul kepada saya
2: dan saya orangnya tidak pernah anti kritik ataupun saya terus memberikan masukan dari masyarakat kami terima. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Cakra ini sebetulnya juga ada di di frame kami Pak, di rencana kegiatan. Karena yang ini sudah dilakukan Pak Cakra. Izin Pak, saya iri Pak terhadap Kabupaten Wonogiri. Itu kan di sana daerahnya gunung ya Pak ya. Sulit dijangkau dan sebagainya. Tetapi tadi apa yang disampaikan Pak Cakra betul bahwa kita mesti punya satgas, satuan tugas yang dilakukan di berbagai tadi tingkatan umur dan sebagainya. Ini menarik Pak, menarik kalau bicara gini. Dan kita sudah ada pemikiran ke sana. Tapi kembali bahwa yang mempunyai akses untuk IKD ini kan tidak semuanya bisa dipegang, Pak. Karena jujur, karena tadi SMKI, sistem manajemen keamanan itulah yang kita pegang. Artinya kami pegang dokumen kerahasiaan data sehingga apa yang diperintahkan sesuai aturan bahwa setiap data yang terkait dengan kependudukan tidak bisa diakses begitu saja oleh semua lapisan masyarakat. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan akses untuk bisa membuka. Contoh untuk sistem administrasi kependudukan pusat SIAK yang diberikan pada daerah informasi itu hanya 3 yang bisa membuka Pak. Kami, kemudian kabid pihaknya dan admin, satu yang terkait dengan teknisi. Terserah ternyata kita buka itu ya tadi saya katakan Jakarta pada posisi yang pada posisi IKD-nya itu di atas. Nah, kami tidak percaya begitu saja, kita cek. Ternyata betul, di Jakarta itu disebutkan orang butuh dulu. Jadi apapun pelayanannya di Jakarta itu sudah menggunakan IKD. Dan mohon maaf, mohon izin, pemerintahnya ini itanya perhatian lah pada itu. Jadi setiap ada pelaksanaan pelayanan, IKD ada di situ. Nah, kami pun berpikir gini, nanti kalau di sini di Kesambi biasanya ada mobil pelayanan STNK, Samsat itu, kita juga akan nempel mobil kami gitu Pak. Jadi izin kepada pihak polisian, kami juga akan lakukan kerjasama itu. Setiap melakukan tadi pengurusan STNK, mohon untuk bisa dilakukan aktivasi IKD juga. Jadi kami bisa mendapatkan, misalkan di sana pembuatan KTP-nya kan yang datang kan mungkin juga orang-orang yang punya HP juga sama. Bisa dapat misalkan 100-200 sehari dari situ. Kita belajar dari teman-teman di Wonogiri yang ibaratnya kabupaten lah. Kota kecil, tidak begitu besar dibanding kita. Lahannya juga bisa dijangkau kalau di Cirebon, kalau di Serang tidak bisa. Tapi bentuk satgas yang tadi disampaikan oleh Pak Cakra. Nah, kami akan membuat seperti itu. Bahkan kita masuk juga ke ibu-ibu, misalkan PKK, kemudian Dharma Wanita, kemudian Bayangkari, Persit dan sebagainya untuk melakukan kerjasama itu. Jadi menarik Pak Pian bahwa kami di Sdukcapil yang katanya jabatannya enak cuma duduk saja, ternyata ya tadi ada target-target yang harus kami kejar. Makanya hari libur pun ayo itu. Dan sekarang Pak Pian mohon izin, kami sedang juga melakukan perekaman untuk masyarakat yang rentan, mohon izin, penyakit jiwa yang kita juga kejar di dua kecamatan, Harjamukti dan kalau nggak salah Pekalipan. Hari ini tim kami turun ke sana.
1: Pak Adi, ya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Anu yang selanjutnya Pak Andi, ini ya. Kan juga masyarakat bertanya-tanya nih Pak.
2: Ya.
1: Ketika saya ngobrol dengan Pak Andi kemarin, minggu ya. Kemarin tuh ada yang mendengarkan tetangga saya Pak. Mas, ya. Kok kenapa orang, mohon maaf, ya. Orang ODGJ kok diberi KTP?
2: KTP
1: katanya
2: ya.
1: Gitu.
2: Ya.
1: Kalau orang, mohon maaf, kalau saudara-saudara kita yang disabilitas oke okay lah.
2: Ya.
1: Tapi kenapa orang ODGJ gitu? Waduh saya. Tapi itu kan masih keluarga kita ya Pak. Kata ya. Saya cerita-cerita ya. Gitu ya. Pak. Itu kan ya. Masih keluarga kita. Tapi ya. Nanti deh saya ngomongnya ke yang ahlinya saja. Nah ini gimana ya. Pak?
2: Ya.
1: Bisa dijelaskan kayak ini Pak. Mangga Pak.
2: Jadi begini Mas. Pertama identitas kependudukan KTP ini kan hak Gih. Setiap warga masyarakat okay. Indonesia.
1: Betul.
2: Itu hak ya. Sebetulnya garis bawahi hak.
1: Ya.
2: Tapi yang lebih terpenting adalah mereka ini kan kategorinya rentan sakit jiwa.
1: Siap.
2: Kadang mohon maaf kita sudah jaga supaya ditinggal di rumah tapi dia pergi keluyuran kemana-mana. Kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu akibat tadi lupa ingatan ketabrak kereta misalkan
1: iya,
2: ataupun
1: iya,
2: terakhir itu warga kami Kota Cirebon di Paguyuban RW Paguyuban Kecamatan Pegambi Lemawungku ininya Kelurahan Pegambiran itu tanpa kita duga sudah ada di Semarang dan meninggal karena tenggelam di sebuah sungai di Semarang dan teman-teman kami tanggap saat itu. Polisi sudah lakukan kerjasama. Polisi meminta kepada Disduk Capil untuk membuka biometriknya, yaitu sidik jarinya.
1: Betul.
2: Nah, kita punya alat. Bahkan kami pun di sini kerjasama dengan pihak kepolisian, bagaimana ada tindak kejahatan untuk memastikan orang ini beralamat, berdomisili di mana, tinggal sidik jari dibuka, kemudian kalau nggak ketemu iris matanya akan terlihat orang itu ada di mana. Itu dulu Mas Bian. Jadi kita memberikan penyelamatan kepada teman-teman atau saudara kita yang sakit jiwa ini, manakala terjadi sesuatu, pergi kemana-mana, kemudian tanpa identitas berkeliaran di luar, kemudian juga mengakibatkan tadi kecelakaan, mengakibatkan korban dia meninggal dan sebagainya, itu dengan mudah kita bisa menemukan. Nah, di Semarang itu malam itu sudah ditemukan nama identitas yang ada di Paguyuban RW-nya, kemudian kelurahannya Pegambiran, Kecamatan Lemaungkuk. Malam itu juga jenazah dikirim ke kita. Jadi tidak sulit Pak.
1: Intinya itu yang kan intinya. Memang harus ada perekaman terlebih dahulu.
2: Perekaman biometriknya.
1: Biometrik dulu
2: ya, gitu ya Pak ya. Itu saya sidik sidik jari
1: kemudian iris mata,
2: iris mata
1: ya,
2: Pak, ya.
1: Okay,
2: itu.
1: Okay.
2: Nah, untuk apa yang lain kenapa kok ODGJ untuk punya KTP? Nah, sekarang kalau dia sakit ya pemerintah juga ibaratnya dalam hal ini kami pernah di dinas Pol PP, Kasat Pol PP. Saat itu kami ketemu orang-orang terlantar seperti itu.
1: Betul, betul.
2: Kemudian ditanya ini ahli warisnya siapa gitu. Nah, kita kan enggak bisa mengatakan itu. Nah, kita harus cek dulu biometriknya. Dan menariknya Mas Bian, kita pernah mendapat telepon dari rumah sakit, dari kepolisian juga minta untuk dilakukan sidik jari biometrik. Itu maghrib Mas datang ke rumah sakit Gunung Jati, ditempatkan di satu tempat yang bersebelahan dengan kamar mayat Mas. Maghrib ternyata di sana ketemunya orang gila yang sudah pada posisi sudah inilah sudah namanya posisi yang benar-benar bahasanya orang gila yang sudah tidak bisa kita ini kan karena ngamuk dan sebagainya. Kita dengan pelan akhirnya kita dapatkan data, kemudian kita cek datanya, alamatnya jelas di kota mana, kita kirim ke sana, kita datangin ke sana. Tapi ironisnya kadang kita ke sana pun keluarga tidak mau menerima, ini yang menjadi masalah. Makanya kita lakukan selalu koordinasi dengan dinas sosial untuk bagaimana penanganan ini. Itu Mas. Banyak hal yang itu yang kita temukan di masyarakat Mas. Kalau
1: berarti intinya memang harus masyarakat itu harus benar-benar memahami IKD ya Pak,
2: IKD.
1: Itu perekaman terkait dengan biometrik dan juga iris mata dan lain sebagainya Pak ya.
2: Itu.
1: Ini fungsinya kan saya seperti tadi katakan banyak orang mengatakan kok orang gila orang yang digaji
2: harus punya KTP.
1: Buat apa? Tidak disangka kalau ada hal-hal seperti ini kan Pak ya. Gitu. Maksud saya kan untung saya jawabannya nggak benar ya. Nah itu kan keluarga kita ya.
2: tapi saya ingatkan lagi, jangan dijadikan pada akhirnya ini jadi pinjol. Nah ini bahaya gitu kan. Judo karena mohon maaf judo, orang pinjol, sakit jiwa kan nggak mungkin. Tapi kalau pinjol ini mungkin juga.
1: Siap,
2: gitu. Jangan sampai digunakan. Makanya pada saat kami sudah buat KTP ini saya titip tanda terima kepada keluarganya untuk tidak digunakan pada kesempatan ini untuk hal-hal yang tidak benar.
1: Baik. Pak Adi, izin kita.

0: Siap. Silakan.
1: Makasih Mas Rian. Untuk jadwal kami ada jadwal untuk hijab. Jadi yang sebelumnya foto itu tidak menggunakan apa hijab.
2: Hijab, betul.
1: Kita dijadwalkan hari Selasa, Mas Rian. Kenapa hari Selasa? Karena kita juga fokus di tempat lain itu di apa di hari-hari lain itu untuk KTP pemula dan sebagainya. Untuk hijab kadang banyak juga ini Mas, banyak ya. Nah, kemudian yang itu bisa gampang dan tidak ada pembayaran atau gratis. Tapi yang jadi masalah begini Mas Pian, kami sudah harus jelaskan juga banyak, terutama ini mohon maaf, mohon izin ibu-ibu.
2: Iya,
1: Pak, bisa enggak Pak foto saya diganti? Kenapa? Ini yang pengen yang cantik kata Pak itu kan. mukanya dulu masih SMA atau masih anak-anak, sekarang kan udah dewasa. Okay. Dia pengen ganti. Ya saya bilang enggak ada masalah, itu kan haknya. Tapi saya ingatkan kembali bahwa sekarang perbankan juga sudah menggunakan foto wajah.
2: Betul,
1: kemudian juga yang kita sering lakukan pada saat perjalanan menggunakan kereta api, itu kan kita masuk ke gate-nya, pintunya itu kan harus menggunakan foto wajah.
2: Betul,
1: nah kadang kalau kita ganti foto wajahnya walaupun cantik, tapi tidak bisa masuk, ini gimana? Percuma saja, kan? Lebih baik udahlah KTP sih sebagai bukti saja, artinya bukti pendudukan. Yang terpenting data itu bisa kerekam pada data induk yang ada servernya di pusat, itu saja dulu. Ya kalau memang ingin menggantikan memang boleh Pak, silakan saja, dan kita pun nanti akan membuat keterangan kepada perbankan dan sebagainya bahwa saya ini diganti. Nah ini juga banyak kami mengalami Mas, karena mungkin mohon izin ada masyarakat yang bermasalah dengan checking-nya ya sudah diblokir atau ini
2: blacklist,
1: nah ini ya blacklist, pengen merubah wajah kemudian data dan sebagainya, ya mohon maaf walaupun berbagai cara pasti ketahuan karena ini kan sudah menggunakan sistem yang IKD ini sudah semuanya tersusun rapi. Sistemnya seperti itu Mas.
2: Tapi intinya kalau misalnya kayak Bu Puja ini apakah juga kalau diganti ke Dukcapil foto lagi atau seperti apa Pak? Kalau ganti hijab gitu Pak?
1: Foto lagi. Kemudian
2: nomor itu ganti gak Pak? Nicknya?
1: Nah, nicknya enggak. Nick sih setiap orang sudah memiliki muncul di kartu keluarga.
2: Siap.
1: Bahkan di apa namanya kartu identitas anak kan sudah muncul. Nah ini Mas ada program baru yang kita juga insya Allah minggu depan kita akan koordinasi dengan para bidan yang ada di Kota Cirebon, kemudian rumah sakit bersalin. Kami punya pesan dari Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian bahwa setiap bayi lahir hari itu harus hari itu juga wajib kita memberikan pelayanan akta kelahiran hari itu juga. Dan tidak mesti harus datang orangnya, cukup dari rumah sakit atau bidan mengirimkan email kepada kami, pelayanan langsung, kemudian kami langsung buatkan, kami kirim ke email orang tuanya. Ini kami akan lakukan itu. Seramping kegiatan yang lain, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan kantor Departemen Agama, khususnya KUA, saat menikah, itu tidak hanya cukup dapat kartu buku nikah ya Mas, kita juga akan berikan KTP dan kartu keluarga langsung hari itu juga, dengan catatan koordinasinya penuh ke KUA.
2: Seperti itu. Pak Edi, ada yang menyimak siaran kita melalui channel YouTube lagi, ada Rian Yuda Wirawan. Mohon izin Pak Kadis, apakah layanan pengaktifan IKD sudah bisa di kecamatan atau seperti apa katanya Pak Kadis?
1: Boleh, makasih Mas Rian. Bisa dilakukan di kecamatan karena kita aksesnya juga diberikan ada di kecamatan ya, dan di apa mal pelayanan publik. Yang penting silakan di Play Store buka dulu ininya,
2: download
1: dulu, kemudian baru minta akses di kami apa bukan barcode. Kita mengambil itu bisa muncul.
2: Pokoknya datang saja ya,
1: datang
2: Pak,
1: saja
2: ke kecamatan ataupun ke mal pelayanan publik
1: atau ke kantor dinas pendidikan catatan sipil.
2: Udah gampang lah ya.
1: Gampang, udah Cirebon sih gampang. Kota Cirebon top.
2: Pak, kita ada pendengar yang sudah berkirim WA. Assalamualaikum Pak. Saya Pak Pak Hasan, Pak Hasan dari Cipto. Terima kasih Pak Hasan sudah berkirim WA. Pak, saya pernah punya pengalaman orang tua saya HP-nya hilang Pak. Apakah harus berganti nomor HP atau gimana Pak supaya IKD-nya masih bisa digunakan katanya gitu Pak. Karena kalau nomornya tidak hilang ataupun nomornya bisa di semisal di Grapari ataupun di layanan dari vendor Telkomsel ataupun lainnya, apakah juga minta perubahan dari nomor HP atau seperti apa atau tidak, nomor HP-nya tidak.

0: tidak diganti. Diganti apa? Diganti gitu Pak. Sebaiknya katanya begitu. Silakan Pak.
1: Yang terpenting lapor dulu ke pihak polisian. Karena dikhawatirkan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Okay. Begitu juga KTP. Karena banyak orang, duh ribet banget sih, kenapa mesti ganti KTP harus ada ini. Bukan itu masalahnya. Saya pernah juga saya sampaikan bahwa banyak kejadian bahwa KTP itu digunakan saat ditemukan untuk hal-hal yang tidak benar.
0: Nah,
1: ini itu, begitu juga HP. Nah, makanya untuk HP saya kira tidak sulit, tinggal meminta lagi nomor yang sama. Tentunya tadi dengan catatan kalau mohon maaf mendapatkan nomor itu resmi, kemudian ada pernah mengaktivasi nomor itu, saya kira enggak sulit Pak untuk mengganti nomor. Nah, yang terpenting IKD itu bukan nomor HP tetapi email. Email dari pengguna itu sendiri di HP-nya. Itu yang nanti akan langsung bisa dipanggil kembali untuk IKD-nya. Dan IKD yang di sana akan diblokir.
0: Nah, intinya itu juga pertanyaan dari Pak tadi ya, Pak Ono tadi. Bahwa katanya kan tidak semua orang bisa memegang HP ya Pak ya, atau
1: menggunakan HP. Itu tadi lupa.
0: Nah, kalau ada yang bertanya Pak, HP-nya anak bisa nggak digunakan ke HP dari HP-nya anak ini bisa digunakan ke orang tua, katakanlah pembikinan IKD gitu.
1: Ya.
0: Kalau orang tuanya sudah sepuh-sepuh katanya gitu. Nah, seperti apa Pak? Apa
1: bisa seperti IKD apa? Pada prinsipnya ini satu HP satu identitas. Makanya nanti kami pun akan mencoba bagaimana cara yang terbaik untuk kita kan melihat dari beberapa generasi ini kan kita sudah sudah buka kemarin di semester 2 ya Mas ya, kita buka Gen Z dengan sekian, kemudian gen apalagi sampai boomer dan sebagainya kita buka. Nah, ini kita bisa melihat tadi betul Pak Cakra, kita harus melihat potensi dari daerah. Tiap daerah berbeda-beda.
0: Okay.
1: Itu Mas.
0: Betul.
1: Kemudian kita juga harus mengakui tidak cukup Gen Z, kemudian kita yakin bahwa IKD sukses, tidak begitu. Okay. Makanya kita harus tadi
0: semuanya
1: lebih cenderung kita juga punya kepentingan di situ pemerintah. Makanya siap-siap sajalah kita petugas IKD itu punya pulsa bisa membagi tetringnya sehingga tidak ada alasan enggak punya ini. Biasa begitu Mas. Datang orang ke kantor kami kemudian membuat pelayanan KTP karena tujuannya hanya KTP. Dia sudah mendownload untuk aplikasi IKD itu. Nunggu KTP selesai pura-pura keluar dulu Pak sebentar, dihapus Pak itu sebenarnya, dia pulang gitu. Banyak kan seperti itu, makanya kami tahan dulu, tahan supaya apa, kita kasih pengertian gitu. Akhirnya mereka ngerti. Makanya kami selalu setelah apel pagi juga ada petugas-petugas yang memberikan informasi, sosialisasi. MOD kami memberikan penyuluhan pada teman-teman, jadi tidak cukup senyum sapa salam saja, tapi kami juga memberikan penyuluhan sehingga mereka betul-betul jelas apa sih sebenarnya IKD, kaitan IKD dengan apa, KTP itu apa. Ya, KTP kan ada NIK. Dari NIK ini bisa muncul KTP elektronik nanti ketemu. Nah, dari KTP elektronik muncul IKD. Dari IKD akan diharapkan pelayanan digital terpenuhi di masyarakat. Gitu.
0: Baik.
1: Gitu Mas Dian.
0: Pak Andi, kalau kita bisa menerawang jauh ke depan ya Pak Andi, satu atau dua tahun lah katakan, atau tiga tahun sampai lima tahun. Ini intinya beberapa tahun ke depan nih seperti apa wajah pelayanan administrasi kependudukan ketika masyarakat sudah semakin banyak menggunakan IKD Pak?
1: Jadi saya terkesan saat COVID kemarin Mas Bian. Jadi sekali lagi saya bukannya harus berterima kasih ke COVID, saya nggak mau ada COVID lagi. Tapi dengan COVID orang yang tadinya tidak berbelanja lewat online pada berbelanja lewat online, masih paksa seperti itu.
0: Betul.
1: Kemudian bagaimana sistem-sistem yang lain online, bekerja online juga di rumah dan sebagainya dilakukan Mas. Bahkan Zoom meeting pun itu gara-gara COVID. Gitu loh. Dari kejadian itu. Bukannya tidak mungkin, pasti mungkin pasti gitu. Kalau tadi pemerintah utamanya leadernya wali kota, bupati, gubernur, presiden dalam ini sepakat satu kata, ayo kita sama-sama kejar IKD sebagai pondasi awal untuk apa? Untuk digital transformasi yang diharapkan benar-benar terwujud satu data Indonesia, satu data provinsi, satu data kota Cirebon. Seperti itu. Nanti apa? Dari IKD ini digunakan juga oleh departemen. Dari IKD ini bisa digunakan oleh BUMN, bisa digunakan oleh yang lain, pelayanan-pelayanan termasuk pajak dan sebagainya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Intinya masyarakat Cirebon khususnya kota Cirebon ya Pak Andi, kalau boleh saya tambahkan gitu ya.
1: Siap.
0: Kalau Anda sekarang ini belum belum mengaktifkan IKD, ya, gitu ya Pak Andi ya?
1: Ya.
0: Berarti Anda sedang mengalami kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan digital,
1: digital
0: dan pelayanan yang sempurna dari Dukcapil ataupun dari lembaga instansi terkait ya Pak?
1: Iya, nantinya Pak. Okay, yang terpenting sekarang masyarakat butuh dulu.
0: Butuh.
1: Iya, makanya saya cari kira-kira masyarakat butuhnya di mana.
0: Siap.
1: Nah, pada kesempatan-kesempatan tertentu kita juga minta tentunya dinas-dinas yang kami dulu lah Mas.
0: Siap, siap.
1: Pada saat absensi dan sebagainya harus menggunakan IKD. Sehingga jelas sebagai pendahulunya ASN dulu deh, ya, gitu kan, harus punya IKD dulu.
0: Okay.
1: Kemudian istri-istrinya, darma wanitanya, kemudian TNI-nya, polisinya, terus bergerak seperti itu. Insya Allah nanti ketemunya seperti Pak Cakra tadi sampaikan, sampai ke masyarakat, sampai ke organisasi masyarakat, LSM semuanya, mahasiswa menggunakan IKD. Insya Allah IKD bisa menjadi apa namanya pondasi awal tadi digital public infrastructure.
0: Baik, Pak. Waktu yang sisakan kita, Pak Andi, dan tapi kita coba, oh ada Pak Maman dari Perum. Terakhir ya Pak ya, singkat saja Pak barangkali. Memiliki IKD apakah serta-merta tercatat di Dukcapil atau daftar kembali dengan persyaratan yang baru? Terima kasih dari Pak Maman Perum.
1: Ya, jadi untuk IKD itu tadi disampaikan bahwa sebagai pondasi awal untuk public apa namanya digital public infrastructure. Okay. Jadi apapun yang ini kan akan tercatat ke kita Pak, bahkan tercatat ke server pusat. Jadi kalau sudah IKD otomatis tercatat biometriknya dan sebagainya. Karena IKD kan diawali KTP dulu. KTP sudah ada sidik jari dan sebagainya. Diperkuat lagi dengan apa namanya IKD untuk tadi memberikan pelayanan digital di semua pelayanan itu Mas. Ya, Insya Allah ini akan terwujud. Siap.
0: Tapi satu singkat lagi, singkat aja Pak ya.
1: Siap.
0: Izin Pak, file dokumen yang ada di dalam IKD apakah mencakup KTP, KK, baik milik pribadi, keluarga, BPJS dan sebagainya Pak?
1: Ya, betul. Jadi ke depan kita akan terus menggandeng di IKD itu tidak hanya pelayanan admin duk saja, tapi bagaimana nanti membuka fitur Perlinsos, kemudian fitur BPJS dan semuanya akan ada di IKD itu Mas.
0: Iya. Baik.
1: Iya.
0: Pak Adi, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Cirebon agar transformasi digital administrasi kependudukan ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua kalangan? Pak Adi, mangga.
1: Iya, baik. Sebelum saya menyampaikan sebenarnya pantun dari awal nih Mas.
0: Siap.
1: Ya, naik perahu menuju Kanoman, cakep kan Pak ya, membawa bekal buah mangga, cakep. IKD kita percepat untuk kemudahan pelayanan. RRI Cirebon terus mengedukasi masyarakat tercinta. Itu Mas. Satu lagi deh kalau gitu ya. Nah, siaran RRI terdengar merdu, menyapa masyarakat penuh semangat. Jumpa lagi bersama Mas Pian dan RRI Cirebon selalu. Aktivitas IKD dipercepat, pelayanan masyarakat semakin hebat.
0: Mantap.
1: Top,
0: siap. Pak Andi, terima kasih. Makasih. Sudah bergabung bersama dari Cirebon. Minggu depan kita sambung lagi ya Pak.
1: Oke, sambung lagi Pak.
0: Ya, dan mendengar, Melek Digital aman menjaga identitas, mudah mengakses pelayanan. IKD bukan sekedar identitas digital, tetapi bagian dari langkah menuju pelayanan yang layanan publik yang semakin cepat dan mudah, dan itu diharapkan oleh masyarakat. Begitu Pak ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Pak Andi, sehat-sehat selalu.
1: Sama-sama.
0: Tugas makin banyak Pak Andi. Baik. Dan mendengar, terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, dan segera kami bersama Pro 3 untuk menyampaikan rekan dinamika olahraga. Saya akhiri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: AS Roma mulai kampanye Liga Italia. Memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight. Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andari Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
4: Pendengar Plus 1 masih bersama Anda pendengar dalam rangkaian Cirebon siang ini. Sampai nanti pukul 15, saya Pian Alwansa ditemani pengarah teknik Bung Laksono dan juga Bung Obi yang akan menemani sampai tuntas saya menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk pendengar Anda sudah bersama kami dalam Cirebon siang ini. Dan rangkaian ragam musik dan informasi akan kami hadirkan sebelum Anda akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.

0: mempunyai satu di antara dua pilihan. Pilih motor listrik atau motor berbahan bakar bensin ya. Pilih Anda, pilih mana Anda terdapat dengan. Kalau saya pribadi penyiar milih apa? Masih deh, masih yang berbahan bakar bensin ataupun pertalite gitu ya. Belum saatnya untuk berpindah ke motor listrik kalau saya terdapat dengan ya. Nah, dan ini juga dinantikan oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI yang menunggu regulasi pemerintah mengenai pemberian insentif dalam pembelian sepeda motor listrik yang rencananya paling cepat diberlakukan pada September 2026 ini. Dan hal itu diungkapkan oleh Riniwati Sinaga terkait dengan sebagai PR dan event eksekutif AISMOLI. Dan menurutnya dirinya menekankan pentingnya kepastian dan konsistensi kebijakan insentif bagi para pelaku industri. Bagi industri yang paling penting kepastian dan konsistensi kebijakan menurutnya, agar konsumen tidak kembali wait and see dan industri dapat merencanakan produksi serta investasi dengan lebih baik. Riniwati mengungkapkan bahwa para pelaku industri pada prinsipnya siap menghadapi peningkatan permintaan motor listrik kalau pemerintah menerapkan kebijakan insentif mulai September 2026. AISMOLI berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan teknis berkenaan dengan pemberian insentif dalam pembelian motor listrik agar pelaku industri punya cukup waktu untuk menyiapkan persediaan kendaraan, jaringan dealer, dan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Nah, masih tetap memilih motor berbahan baku minyak atau berbahan baku bensin atau pertalite atau Pertamax? Pilihan ada di tangan Anda sendiri mendengar. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

satu informasi terkait dengan jeruk yang mendengar. Wah, kalau Anda siang-siang begini membayangkan atau berimajinasi terkait dengan es jeruk atau jeruk panas, jeruk hangat gitu mendengar ya. Air liur sudah mulai terasa nih. Yang mendengar ya, dalam rongga mulut kita. Dan jeruk ini merupakan salah satu buah yang rendah kalori dan mengandung banyak nutrisi yang berkhasiat peredakan pilek sampai mencerahkan kulit. Dan nutrisi dalam jeruk ini bergantung pada jenisnya. Namun secara umum, buah yang bernama jeruk ini rendah kalori, lemak dan natrium, serta tinggi antioksidan, banyak serat dan vitamin. Dan menurut siaran Health, satu buah jeruk kecil misalnya mengandung 45,1 kalori dan 0,115 gram atau sekitar 0,15% dari angka kecukupan gizi atau AKG. Dan banyak sekali tentu mendengar terkait manfaat jeruk bagi tubuh kita. Yang pertama adalah memberikan asupan serat yang cukup, dan selanjutnya mengurangi durasi dan keparahan pilek. Dan vitamin C dalam jeruk ini tidak dapat mencegah pilek, tetapi beberapa bukti menunjukkan bahwa vitamin C dalam buah jeruk dapat mengurangi durasi dan tingkat keparahannya. 6 ons jeruk mengandung 103% dari AKG yang direkomendasikan untuk vitamin C. Satu buah jeruk utuh mengandung 78% dan setengah buah jeruk Bali ukuran sedang mengandung 43%. Dan vitamin C juga berperan dalam jeruk ini untuk produksi kolagen, yang membuat beberapa peneliti percaya bahwa vitamin C dapat membantu menjaga kulit tetap kenyal dan halus. Dan juga buah jeruk ini bisa bermanfaat untuk meminimalisir resiko penyakit jantung, karena kandungan flavonoid dan vitamin C yang terkandung dalam jeruk yang merupakan antioksidan dan meningkatkan kesehatan jantung. Jadi kalau Anda siang hari ini berhayal ada tukang jeruk yang mampir ke rumah Anda, ataupun selama Anda menikmati suasana libur hari ataupun tanggal merah ini, mengapa Anda tidak langsung membeli jeruk ya pendengar? Karena banyak sekali manfaat jeruk ini. Salah satunya yang langsung terasa adalah menyegarkan. Bukan begitu pendengar?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kami akan segera kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang akan berkumandang tepat pukul 11:51. Kami yang bertugas mengucapkan kepada Anda, kaum muslimin dan muslimat, semoga amal ibadah sholat zuhur Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kini saatnya pendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Allah

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: di Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Dan hingga nanti pukul 13 Anda akan menyimak khususnya bagi Anda yang suka dengarkan lagu-lagu Sunda Mangga siang iya. Lagu-lagu Sunda akan bersama Anda pendengar ya. Dan sebelum nantinya Anda akan bersama kami dalam rangkaian berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin request rangkaian lagu-lagu Sunda Mangga di 08 hiji 32 opat 8 8 ya 8 3 5 9 3 1 ini mendengar ya 081 324 951 935. Terasa susah juga ya bahasa Sunda ya. Baik, silakan mendengar Anda bisa bersama kami berikan serangkai lagu-lagu Sunda sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat sebelum rangkaian berita daerah siang.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
3: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

waktu lalu saya pernah berbincang dengan budayawan ataupun pelaku seni yang menginginkan kehidupan kesenian diperhatikan di pendengarnya, dan terkait dengan kehidupan kesenian yang ingin ataupun pelaku seni yang kehidupan yang diperhatikan ini, mungkin ini juga menjadi satu jalan di pendengarnya terkait dengan penampilan pelaku seni yang akan ataupun ditampilkan dalam Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memeriahkan ulang tahun atau hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Barat bertema Jawa Barat Istimewa melalui rangkaian kegiatan berwansa budaya Jawa Barat di stasiun Padalarang dan selama perjalanan kereta WUS tersebut. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada penumpang sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang berbeda melalui pertunjukan seni budaya seperti halnya tari topeng Cirebon, kecapi suling, dan tari merak yang memperkenalkan kekayaan budaya Jawa Barat di atas rel gitu ya. Dan itulah tentu mendengar terobosan terbaru dari pemerintah Jawa Barat untuk menghidupkan para pelaku seni, khususnya kesenian-kesenian yang ada di Jawa Barat seperti halnya tari topeng Cirebon, kecapi suling, tari merak, untuk sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya Jawa Barat.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pemerintah Kota Jawa Barat, Mas Gawa, Pemerintah Kota Cirebon mengejarkan kampanye penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS melalui ajang lari yang memadukan olahraga dengan pengenalan transaksi digital kepada masyarakat. Dan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo di Cirebon mengatakan pada Selasa kemarin bahwa tajuk, maksudnya Selasa ini mengatakan tajuk ajang bertajuk Cirebon QRIS Run 2026 menjadi sarana untuk mengenalkan penggunaan QRIS dalam aktivitas pembayaran sehari-hari sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Dan menurutnya pengenalan QRIS ini perlu dilakukan melalui kegiatan yang dekat dengan masyarakat agar penggunaan pembayaran digital ini semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Ia mengatakan pemanfaatan QRIS ini juga berkaitan dengan perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM

Karena metode pembayaran memberikan pilihan transaksi yang praktis bagi para konsumen. Dan ia menilai kolaborasi antara Pemkot Cirebon dan Bank Indonesia atau BI dalam kegiatan tersebut dan memberikan manfaat luas, terutama dalam mendorong masyarakat beralih ke transaksi yang lebih praktis melalui sistem pembayaran digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Lingkungan hidup saat ini menanam pohon di Desa Sidawangi ada 150 pohon terbagi dalam 3 titik.
2: Dari kacamata nasional, peningkatan pertumbuhan literasi ada kenaikan sekitar 3%.
0: Sebelum kami hantarkan keseluruhan berita untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. DLH Kabupaten Cirebon menanam 150 pohon di Sidawangi sebagai langkah mitigasi banjir dari kawasan hulu. OJK mencatat literasi keuangan nasional meningkat hingga 67%, sementara inklusi keuangan Jawa Barat mencapai lebih dari 95%. Bersama saya, Piana Alwansa, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, pendengar. DLH Kabupaten Cirebon menanam 150 pohon di Sidawangi sebagai langkah mitigasi banjir dari kawasan hulu.
1: Penanganan banjir itu kalau kami peran sertanya bukan hanya di titik banjirnya saja, tetapi wilayah hulunya.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat mitigasi banjir, salah satunya melalui rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Kegiatan dilakukan dengan meningkatkan tutupan vegetasi dan daya serap tanah terhadap air hujan untuk mengurangi limpasan air ke wilayah yang lebih rendah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sugiono, mengatakan rehabilitasi lingkungan perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. DLH menanam sekitar 150 pohon di 3 titik, terdiri dari pohon mahoni, pohon jamblang, dan pohon gelodogan, serta melakukan pembuatan lorak untuk menahan limpasan air dan membantu penyerapan air ke dalam tanah.
1: Di lingkungan hidup saat ini menanam pohon di Desa Sidawangi ada 150 pohon terbagi dalam 3 titik. 3 titik ini semuanya kenapa dibagi di 3 titik? Karena saya kira ini merupakan awalan saja, next ke depan BPBD sedang

0: memetakan di mana sih titik-titik banjir. Selain ini kan hanya di wilayah Kecamatan Sumber, kita kan masih banyak wilayah-wilayah kecamatan yang merupakan rawan banjir. Saat ini kami juga dari pemerintah kabupaten tentu dari Dinas Lingkungan Hidup, penanganan banjir itu kalau kami peran sertanya bukan hanya di titik banjirnya saja, tetapi wilayah hulunya.
1: Menurutnya, penanaman pohon dan pembuatan rora merupakan bagian dari upaya konservasi yang saling melengkapi. Keberhasilan rehabilitasi lingkungan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat untuk merawat tanaman dan menjaga fungsi kawasan sebagai daerah resapan air, sehingga upaya mitigasi banjir dapat dilakukan secara berkelanjutan. Aura Aulia melaporkan.
2: Maraknya aktivitas yang diduga dilakukan oleh mata elang atau matel atau debt collector di wilayah Cirebon semakin meresahkan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH Bara Gunung Jati mendesak aparat kepolisian untuk mengambil langkah tegas guna mencegah praktik penagihan maupun penarikan kendaraan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Direktur LKBH Bara Gunung Jati Kadiani menegaskan, persoalan utang piutang maupun kredit kendaraan merupakan ranah hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, bukan melalui intimidasi, ancaman, kekerasan, pengejaran di jalan, maupun tindakan pemaksaan lainnya yang berpotensi membahayakan masyarakat. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aktivitas matel atau mata elang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mengingatkan, penagihan kredit harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. KPU Kabupaten Cirebon menilai rendahnya kedekatan dengan partai politik mempengaruhi partisipasi pemilu di masyarakat.
3: Tanpa embel-embel money politik itu sendiri, mereka akan berbondong-bondong untuk datang. Dan secara otomatis, partisipasi masyarakat itu kemudian akan meningkat.
4: Rendahnya kedekatan masyarakat dengan partai politik atau party ID dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat Kabupaten Cirebon dalam pemilu. Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, kepada RRI. Ia menyebut rendahnya party ID dapat meningkatkan politik pragmatis dan money politik karena hubungan partai dengan konstituen belum terbangun secara berkelanjutan.
3: Partisipasi masyarakat itu dipengaruhi oleh party ID. Rendahnya party ID kemudian akan meningkatkan money politik. Nah, itu politik pragmatisme di mana partai politik kemudian menggunakan jurus terakhir. Nah, salah satunya adalah itu. Kalau party ID di masyarakat meningkat, di mana calon yang kemudian mencalonkan diri dengan konstituen partai-partai tertentu mendukung, tanpa embel-embel money politik itu sendiri, mereka akan berbondong-bondong untuk datang. Dan secara otomatis, partisipasi masyarakat itu kemudian akan meningkat.
4: Menurut Asia, kondisi tersebut perlu diatasi dengan meningkatkan pendidikan masyarakat karena demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang terdidik dan aktif terlibat dalam proses demokrasi. Melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, KPU Kabupaten Cirebon berupaya membangun budaya demokrasi yang lebih baik sesuai amanat PKPU nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Cirebon menghadirkan layanan internasional Certificate of Vaccination atau ICV di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Walet guna mendekatkan akses vaksinasi internasional kepada masyarakat. Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan layanan tersebut disiapkan untuk memudahkan warga khususnya di wilayah timur memperoleh vaksinasi internasional dan dokumen kesehatan untuk keperluan perjalanan luar negeri. Layanan ICV di RSUD Walet juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk yang membutuhkan vaksinasi internasional untuk perjalanan tertentu, termasuk warga yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dinas Kesehatan turut menghubungkan layanan tersebut dengan puskesmas sehingga masyarakat yang membutuhkan vaksinasi internasional dapat diarahkan ke RSUD Walet.

0: Berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. OJK mencatat literasi keuangan nasional meningkat hingga 67%, sementara inklusi keuangan Jawa Barat mencapai lebih dari 95%.
1: Dari kacamata nasional, peningkatan pertumbuhan literasi itu ada kenaikan sekitar 3%.
2: Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan secara nasional terus menunjukkan tren positif pada 2026. Kondisi tersebut turut menjadi peluang untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kepala Kantor OJK Cirebon, Agus Muntolib, mengatakan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026 menunjukkan peningkatan pada kedua indikator tersebut.
1: Dari kacamata nasional, peningkatan pertumbuhan literasi itu ada kenaikan sekitar 3% dari 65 sampai hampir 3% ya, 65 sampai ke 67 sekian persen. Sementara inklusi ada pertumbuhan yang cukup baik dari 91 hingga 93%. Kemudian kita potret dari wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, tetap ada pertumbuhan, memang tingkat pertumbuhannya tidak setinggi nasional. Tapi untuk inklusinya kita jauh melampaui level nasional. Kita sekarang untuk tingkat inklusi masyarakat itu 95% lebih, sementara kalau nasional hanya 93%.
2: Agus menjelaskan, data hasil survei tersebut belum dapat menggambarkan secara spesifik tingkat literasi dan inklusi keuangan hingga wilayah kabupaten dan kota di Ciayu Majakuning. Namun, capaian Jawa Barat dapat menjadi gambaran sekaligus bekal dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima hibah barang milik negara atau BMN berupa satu unit sumur jaringan irigasi air tanah atau JIAT senilai 1,48 miliar rupiah untuk mendukung irigasi pertanian di daerah tersebut. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar di Kuningan mengatakan hibah tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur sumber daya air serta mendukung produktivitas pertanian. Sumur JIAT atau JIAT ini dihibahkan yang berada di Desa Ciawi Lor, Kecamatan Ciawi Gebang, dan sebelumnya tercatat sebagai BMN pada Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu atau SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air atau PJPA 2 Cimanuk Cisanggarung. Keberadaan JIAT dapat membantu menjaga ketersediaan air bagi pertanian, terutama untuk mendukung kegiatan budidaya di wilayah Desa Ciawi Lor dan sekitarnya. Hapri Oktaviano siap membawa percasi Kota Cirebon meraih prestasi terbaik untuk 4 tahun ke depan.
3: Nanti akan ada kita ke sekolah-sekolah untuk mencari potensi, khususnya nanti kita bakal bekerjasama juga dengan klub-klub catur yang ada di Kota Cirebon agar bisa mengakomodir dan memberikan ruang bagi para Gen Z ya, bahasanya Gen Z, untuk mendapatkan kesempatan dan mengembangkan potensinya.
4: Hapri Oktaviano, sosok pengusaha muda asal wilayah Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Percasi Kota Cirebon periode 2026-2030 dalam kegiatan musyawarah kota Muskot yang berlangsung di kantor KONI Kota Cirebon pada Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Kepada RRI usai sesi Muskot, Hapri mengaku bahwa siap membawa organisasi catur Kota Cirebon menjadi lebih baik ke depannya dan berharap dukungan dan doa dari seluruh insan olahraga catur maupun KONI dan juga masyarakat Kota Cirebon.
3: Terima kasih sebelumnya dan mohon dukungannya untuk para masyarakat khususnya Kota Cirebon agar bisa meregenerasi catur Kota Cirebon dan mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi.
4: Potensi catur kan Bang, bukan hanya teman-teman yang masih junior nih Bang, pelajar juga oke, apalagi para senior nih Bang. Memanfaatkan potensi ini bagaimana nih Bang, Abang untuk berkomunikasi bersama insan catur lainnya nih?
3: Khususnya paling menyediakan ruang ya untuk berkembangnya potensi-potensi, apalagi kan sekarang banyak Gen Z itu kan agak kurang tertarik dengan olahraga catur. Makanya nanti akan ada kita ke sekolah-sekolah untuk mencari potensi, khususnya nanti kita bakal bekerjasama juga dengan klub-klub catur yang ada di Kota Cirebon agar bisa mengakomodir dan memberikan ruang peluang bagi para Gen Z ya, bahasanya Gen Z, untuk mendapatkan kesempatan dan mengembangkan potensinya.
4: Kolaborasi bersama KONI, Pemda, Dinas, dan juga para insan-insan catur komunitas kan banyak nih Bang. Seperti apa nih yang akan dilakukan oleh Bang Hapri di masa depan nih?
3: Soan sih, apalagi kan sekarang saya di usia yang 27 tahun ini gitu kan, masih muda gitu kan, dan emang pasti ya saya harus ke soan ke instansi-instansi tertentu gitu, khususnya ya pejabat-pejabat pemerintah agar selalu mendukung kegiatan percasi ini gitu, khususnya di Kota Cirebon dalam mengirimkan atlet-atlet nanti ke depannya. Oke, seperti itu.
4: Baik, jajaran kepengurusan nih Bang, setelah sekarang terpilih di minggu terakhir Agustus, kira-kira target pelantikan pengurus baru kapan nih Bang?
3: Kalau target secepatnya sih, cuman kita harus bahas dulu karena khawatirnya di sini kan yang bukan pengangguran juga isinya, masing-masing kan punya pekerjaannya sendiri-sendiri, jadi nanti untuk kepengurusan sendiri menyesuaikan agar program-program dari percasi tetap berjalan tapi di sisi lain tidak mengganggu individu dalam bekerja.
4: Target sebulan ya Bang pelantikan?
3: Sebulan target.
4: Lebih lanjut Hapri Oktavianu juga berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon, pemerintah, dinas olahraga, kemudian insan KONI agar ke depan dalam mengelola dan membina olahraga catur Kota Cirebon bisa lebih baik dan tentunya menghasilkan prestasi-prestasi yang terbaik pula oleh para insan-insan pecatur Kota Cirebon, terutama dalam waktu dekat adalah ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2026 yang akan berlangsung di wilayah Depok, Bogor, dan juga Bekasi pada November mendatang. Aji Satria melaporkan.
0: Laporan Aji Satria tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini pendengar. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, menyenangkan sekali siang hari ini. Saya Pian Alwansyah akan bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 siang hari ini. Siangnya semakin panas, saya yakin Anda kalaupun tidak ada keperluan makin berada di dalam rumah ya pendengar, makin dalam ke rumah alias mencari tempat yang dingin, yang mengasihkan. Gak tahu itu Anda menggunakan kipas tangan ataupun kipas angin ataupun AC gitu pendengar ya, untuk mencari suasana panas ini berganti dengan kesejukan yang Anda dapat rasakan sebelum Anda mungkin akan tidur siang, take a nap gitu ya, tidur siang dan sembari menikmati suasana santai gitu ya. Karena hari ini adalah hari santai ya, dan selamat menikmati suasana hari libur Anda, libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga saja kita dengan memperingati ataupun berada dalam rangkaian acara Maulid Nabi ini bisa menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kita semoga saja akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti dan mendapatkan pertolongan juga di dunia ini pendengar ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mendengar, rangkaian ragam Pro Dangdut atau rangkaian lagu-lagu dangdut ini bisa Anda request melalui 081-324-951-935. Dan juga kalaupun Anda ingin membagikan informasinya, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda rasa siang hari ini, gitu, berbagi informasi, boleh Anda WA terlebih dulu di 081-324-951-935 bersama saya Pian Almasa didampingi pengarah teknik Bung Obi yang juga akan memilihkan rekan lagu-lagu di Pro Dangdut siang hari ini pendengar ya. Dan juga rekan-rekan dari pemancar Weru, pemancar Dompiong, pemancar Kuningan, dan juga pemancar Haur Gelis Indramayu. Dan buat warga yang ada di sekitar pemancar, boleh dong request rangkaian lagu-lagu dangdut bersama Rari. Semoga saja lagunya bisa terpenuhi. Dan sampai pukul 15 ataupun pukul 3 sore ini, sebagai rangkaian terakhir, saya menemani Anda dalam Cirebon siang ini.
1: Pro Dangdut adalah kita.

0: Jalan Merdeka yang selalu merdeka, gitu ya. Terima kasih Mas Adi sudah berkirim WA di 081324951935. Wah, di Jalan Merdeka tuh di apa ya? Di samping apa? Di samping bank pemerintah tersebut ya, ada bank BJB, ada warung nasi yang enak banget ya, murah. Utamanya di depan Pak Ong Hermanto ya. Pak Ong sehat selalu juga di Jalan Merdeka atau jalan apa ya nama situ ya. Pak Mas Ardi, terima kasih Mas Ardi di Merdeka. Lagunya sudah kita persiapkan. Kalau ada semuanya, Bapak mau diputarkan semuanya Mas Ardi. Satu aja ya, kita persiapkan Mas Ardi. Salamnya buat penggemar Perudangdut semuanya aja dan all crew. Dan buat yang ada di meja siar, tetap semangat-semangat dong, udah ngopi nih. Jadi rasa kantuknya agak sedikit hilang. Tapi pas lagi ngopi sih, ngantuknya hilang. Tapi pas sudah gak ngopi, ngantuknya datang lagi. Spesial buat Om Doong. Om Oong apa Om Doong nih ya? Kalau saya salam juga buat Om Oong ya. Bos Oong gitu ya. Oke. Dan juga yang mau pulang ke Bekasi. Oh, Om Doong mau pulang ke Bekasi. Hati-hati Om. Pulang ke Bekasinya Om ya. Sehat-sehat selalu Om. Salam buat keluarga. Dan di sana juga bisa mendengarkan RRI Cirebon Om. Melalui aplikasi RRI Digital ya Om ya. Dan buat Pak Abidin yang lagi ngadem. Ngademnya di mana Pak Abidin? Di bawah pohon kersem? Atau jangan di bawah pohon durian ya. Pak Abidin nanti ketiban durian mateng bahaya gitu ya. Terima kasih buat dan juga buat Ibu Sahur Syariah. Ibu Syariah lagi apa nih? Lagi pepetan. Apalagi sleeping selonjor atau selonjor terus kemudian sleeping gitu ya. Terima kasih buat Mas Adi. Salamnya sudah kami persembahkan buat Ibu Syariah, buat Pak Abidin yang lagi ngadem, dan buat Om Doong yang mau pulang ke Bekasi. Hati-hati semuanya, sehat-sehat selalu. Mas Adi di Merdeka, terima kasih Mas Adi sudah berkirim WA di 081324951935. Kita akan putarkan permintaan lagu dari Mas Adi di Merdeka gitu Mas Adi ya. Terima kasih Mas Adi sekali lagi, dan kita putarkan pantun Zanda dari Vita Alvia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi siang hari ini pendengar. Indramayu, bagaimana kabarnya Indramayu, panaskah? Pasti sama ya. Halo, apa kabar juga buat pendengar yang ada di Indramayu, khususnya mendengarkan siaran Pro dan Dutu siang hari ini. Dan apa nih? Oh, selamat siang Mas. Oke, selamat siang. Requestnya sudah kita persiapkan. Salamnya buat Mas Pian Naja yang lagi menyiarkan RRI Cirebon di Pro Dandut. Salam buat semua kru RRI Cirebon. Salamnya buat orang lain yang setia mendengarkan RRI Cirebon. Salamnya buat semua orang Hargelis Indramayu. Salamnya buat semua orang Kuningan dari Hans Ardiansah, orang Sukaji Hargelis Indramayu. Terima kasih Bung Hans Ardiana, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami di RRI Cirebon dalam rangkaian Pro Dangdut. Dan kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Permintaan lagu.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kami ingatkan sejenak pendengar rangkaian lagu-lagu dangdut, dan teriak Anda akan terus bersama kami di rangkaian lagu-lagu dangdut setelah Anda menyimak rangkaian Cek Fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar unggahan di medsos Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdismen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing pencurian data melalui tautan yang berbahaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Terima kasih pendengar, Anda terus bisa bersama kami dan terus bisa menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ada Bu Sari dari Kedaung, terima kasih Bu Sari yang sudah request lagu. Lagunya dari Seruni Bahar. Oke, sudah kita persiapkan. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RR Cirebon dan juga buat all crew. Kayak Mas Adi di Merdeka ya. Terima kasih juga buat Bu Sari dari Kedawung. Dan apa kabar juga buat Bunda Sari di Wanakaya, Bos Rempek Wanakaya, yang kabarnya gimana nih, sehat ya? Moga-moga sehat selalu ya Bunda Sari di Wanakaya dan terus bisa membikin rempeyek gitu ya. Oke, dan juga apa kabar juga buat Bapak Jayadi beserta Nin, beserta Mbak Winnie sekeluarga. Sehat selalu. Siang hari ini lagi ngapain? Semoga istirahat ya. Lagi istirahat saja ya. Buat Pak Jayadi dan juga Nin dan juga buat Mbak Winnie-nya di parkit 4. D3. Parkit D4 ya. Oke, terima kasih juga untuk semua pendengar yang terus bisa bersama kami mendengarkan rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Masih banyak waktu Anda untuk bisa bersama kami di rangkaian lagu-lagu dangdut bersama saya, Pian Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung Obi hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia
2: Barat. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
0: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
0: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Ya kalau siang hari ini Anda merasakan panas yang begitu menyengat ya pendengar ya, mungkin ini saatnya Anda mencari, kayaknya sudah agak sedikit tidak panas seperti halnya matahari pas berada di tengah-tengah tadi ya pendengar ya, di tengah-tengah kepala kita. Nah ini sudah condong agak ke barat gitu ya pendengar ya, dan ini biasanya Anda udah mulai mencari sesuatu, kalaupun Anda tidak menikmati suasana siang ini dengan tiduran gitu ya pendengar ya, mencari sesuatu untuk bisa menyegarkan diri Anda, dan semoga saja Anda bisa menemukan sesuatu yang Anda tuju. Mungkin es kafe barangkali ya, enak banget itu ya, apalagi esnya agak sedikit gula, less sugar gitu ya, nano sugarnya, strong nano sugar, ini idaman saya gitu ya, nantilah ya kalau sudah pulang dari sini. Dan semoga saja terus mendengar, Anda bisa terhibur dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang masih akan kita putarkan. Kalau di Cirebon panas juga nih Bung Hans, ya panasnya sudah minta ampun gitu ya mendengar ya. Tapi juga tentunya kalau kita sekali lagi bukan terkait dengan panas ini, semoga saja kita bisa terus menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan prima ya. Jangan karena terlalu panas kita minum es yang berlebih, jangan terlalu panas kita makan makanan pedas yang berlebih juga. Pokoknya yang sedang-sedang saja gitu ya. Seperti halnya lagu dari siapa? Kakaknya Alam gitu ya. Yang sedang-sedang tapi sayangnya gak ada nih. Sedang-sedang saja gitu ya. Oke lah, nantilah kita putarkan ya mendengar ya. Tapi terima kasih juga buat Anda yang sudah berkirim ke adik 081324991935. Mas Ari di Plumbon, terima kasih Mas Ari yang sudah berkirim WA di 081324951935. Aduh, hastinya sudah kita putar ya. Tapi gak apa-apa deh, satu lagi buat Anda, katanya minta aki-aki ganjen. Sudah aki-aki ke Anda Mas Ari. Sama dengan saya barangkali begitu ya. Mas Ari di Plumbon, terima kasih. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Cirebon yang mendengarkan siaran Pro Dangdut bersama saya tentunya. Kita putarkan permintaan lagu dari Mas Ari di Plumbon, dari Aki Heak, dari Hesti dengan Aki Aki Ganjen.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Untuk informasi pendengar, berita pemanggilan sidang atas nama Toto Herianto bin Herman dan ditujukan kepada Toto Herianto bin Herman, alamat terakhir di Jalan Kamboja Pedeng RT 004 RW 002 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 9 bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon untuk pemeriksaan perkara. Dalam perkara gugat cerai, perkara cerai gugat antara Suryati binti Warnadi sebagai pemohon melawan Toto Herianto bin Herman sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda, terpendengar. Satu lagi terpendengar terkait dengan berita pemanggilan sidang. Mana ini? Salah. Oke. Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dion Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, kami hadirkan kembali. Ini terkait ditujukan kepada Saudara Toto Herianto bin Herman, alamat terakhir di Jalan Kamboja Tedeng RT 04 RW 02 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamat dengan jelas, agar segera menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SAMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 bypass Cirebon. Untuk perkara pemeriksaan perkara dalam perkara cerai gugat antara Suryati bin Wanadi sebagai pemohon melawan Toto Herianto bin Herman sebagai termohon. Dan pengirim berita untuk panggilan kedua ini datang dari Orien Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian. Terima kasih. Pendengar, Anda sudah bersama kami dan masih terus bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Masih ada setengah jam ke depan, berbeda untuk bisa terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Untuk siang hari ini pendengar, siangnya sekali lagi sudah mulai agak redup panasnya pendengar ya. Tapi kalau menghadap matahari tetap saja terasa panasnya ya. Baik, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA. Halo, apa kabar buat Bang Jai di Plumbon. Terima kasih Bang Jai sudah berkirim WA di 081324951935. Yang mendengarkan rakyat lagu dangdut, kayaknya enaknya makan es kelapa katanya. Oh, cocok. Kalau saya es kelapanya yang murni ya Bang Jai, satu. Boleh deh ya, bukan enggak pakai es, tapi kelapanya aja yang murni begitu ya. Terima kasih Bang Jai sudah berkirim WA di 081324951935 untuk siang hari ini. Dan lagunya dari Trio Macan, apa aja deh yang terpenting dari Trio Macan. Ingatan apanya yuk dari Trio Macan. Saya kalau saya ingatnya lagunya Iwak Paye, Iwak Paye. Terima kasih Bang Jai, kita putarkan permintaan lagu dari Anda.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu Dangdut Pro Dangdut. Sekaligus saya akan berdiri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya undur diri, sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026, saya Iskandar Zulkarnain tentunya sangat senang sekali kembali dapat menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Baik, pendengar, untuk hari ini saya akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan hari ini tentu bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya. Oke, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati hari liburnya, selamat berlibur. Dan bagi Anda yang hari ini beraktivitas, selamat beraktivitas. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Satu Eri Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu berikutnya, kita akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Prosatwire di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu, pendengar, informasi untuk Anda. Kali ini mengenai Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan alasan tidak mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla karena kepala negara ingin fokus memperkuat dukungan TNI dan Polri dalam pengendalian Karhutla ya. Nah, dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Selasa 25 Agustus 2026, Menhut Raja Antoni menjelaskan alasan dirinya dan Menteri Lingkungan Hidup LH Jumhur Hidayat tidak mendampingi Presiden Prabowo ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera ini dalam rangka penanganan Karhutla. Dan disampaikan di sela-sela sekunjungannya meninjau Karhutla di Jambi pada hari ini, pendengar, Menhut memastikan komunikasinya dengan kepala negara berjalan baik dan menyampaikan berdasarkan perintah Presiden Prabowo dirinya tetap menjalankan tugas di lapangan di sejumlah wilayah dalam penanganan Karhutla. Menhut sebelumnya ini telah mengunjungi sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan kembali berada di Jambi atas perintah Presiden. Selain itu, dia juga mengecek pelaksanaan instruksi Presiden terkait penanganan Karhutla di lapangan berjalan dengan baik. Oke, pendengar, kita nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

kecemasan, ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Agama Menag Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban. Pesan tersebut ini disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi pada hari Senin 24 Agustus 2026. Dan menurutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia sebagai dasar perubahan kehidupan. Ketika akhlak tegak, keadilan akan tumbuh, maka ilmu pengetahuan akan membawa manfaat. Ia mengatakan transformasi yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan, tetapi juga peradaban manusia. Transformasi tersebut ini berakar pada tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang, dan juga penghormatan terhadap martabat manusia. Nasaruddin mengutip sabda Rasulullah SAW yang bermakna menyempurnakan kemuliaan akhlak. Menurutnya pesan tersebut ini menjadi kunci memahami perubahan besar yang dibawa Rasulullah SAW dalam sejarah peradaban. Dan ia mengatakan, masa jahiliyah ditandai kemerosotan nilai kemanusiaan, termasuk penindasan terhadap kelompok lemah. Kini ilmu pengetahuan berkembang pesat dan kehidupan manusia mengalami lompatan peradaban yang besar. Namun kemajuan tersebut ini harus dirawat dengan nilai kemanusiaan agar memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Oke, pendengar, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan kembali Cirebon sore ini.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini ya. Selamat sore dan selamat beristirahat.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Baik, berikan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026 dan saya Iskandar Zulkarnain ini masih akan terus temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita nikmati kembali lagu-lagu berikutnya.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

negara manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang

0: cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Sesaat lagi akan kami sampaikan cek fakta dan juga info cuaca. Maka dari itu tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kini saja kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspam TNI Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026 dan ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan

0: terlebih dahulu info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Berikut kita akan mengetahui update perakiraan cuaca terkini dalam info cuaca yang kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, yaitu bersama Tri Yulianto.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kami infokan cuaca terkini wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 25 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 26 Agustus 2026. Pada pagi hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 90%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak dan kondisi cuaca seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan suhu yang terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikian tadi telah disampaikan info cuaca oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Tri Yulianto. Demikian info cuaca.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pak?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya, iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Denny yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Baik pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya, kita akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

kita nanti buat sih Kamis.

0: putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam, tapi penanganan bencana alam terus
0: melonjak. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Baik, Brigger, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan lanjutkan kembali, Brigger, untuk Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tapi sebelumnya, Brigger, ini ada informasi untuk Anda mengenai gempa bumi magnitudo 3,1 telah mengguncang Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan guncangan ini terjadi pada pukul 17.04 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 9,24 lintang selatan dan 111,77 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi dan diketahui pusat gempa ya, gempa permukaan 128 km tenggara ya, kedalamannya ini tercatat 88 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Baik, pendengar, informasi lainnya nanti akan kami sampaikan kembali kepada Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ade, kenapa gak mau sekolah?
2: Gak mau, Ma. Ade gak mau ke sekolah lagi. Ade gak mau punya teman lagi.
1: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

aku cantik nyamu. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampu tetesan udara dari ketingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bergabung bersama RRI Cirebon untuk hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 ya. Kita masih lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya untuk menemani Anda yang tentunya sekarang ini masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya.
1: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
4: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia.

Barat hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Baik, pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya untuk selanjutnya di Cirebon malam ini. Anda akan ditemani oleh rekan saya Rian Christos. Baik, kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Publik Padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kalau kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Di desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desa 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah dientri oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
4: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyalurkan dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madarup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutu cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis, baru sekitar 10-an, belum cukup setengahnya cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
1: beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026. Tema kita malam hari ini adalah hidup bahagia itu mengatasi suka duka. Dan tentu saja kita akan bersama dengan narasumber kita, Ibu Made Supartini. Silakan Ibu Made.
1: Selamat, terima kasih Pak Rian atas waktunya. Selamat malam pendengar yang berbahagia. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya ya. Selamat beristirahat ya. Dan karena hari ini adalah bagi saudara-saudara umat muslim hari ini masing-masing Maulid Nabi, dan sangat selamat rayakan Maulid Nabi. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam tuntunan Om Swastiastu, Om Alpinamastu, Nama Sidang, Om Anubabah Tatawian Tuhisya. Pendengar yang berbahagia, malam ini saya kembali hadir di tengah-tengah pendengar dengan tema yang saya bawakan malam ini tentang hidup bahagia itu ya mampu kita mengatasi kita dan kita di dalam Bhagavad Gita yaitu pada ayat 2 sloka 15 dinyatakan ya yang hina ia taya purusa taba sama duka hitam siram somerti somertatwaya hal satu. Jadi maksudnya sesungguhnya orang yang teguh pikirannya adalah orang yang seimbang dan teguh menghadapi suka dan duka. Orang yang demikian itulah yang akan mencapai kehidupan yang bahagia dan besar. Jadi bahwa kehidupan hidup ya lahir di dunia ini tidak semuanya dalam lahir dengan kehidupan yang serba mewah ya, yang serba terpenuhi. Ya. Jadi kita lahir ke dunia ini ya, semuanya karena kita membawa karma-karma kita ini. Ada yang hidup ini berkecukupan, ada yang berlimpah harta, ada yang tidak memiliki apa-apa, dan ada yang tidak. Artinya bahwa semua yang kita hadapi dalam hidup ini harus kita lalui, harus kita jalan. Kita tidak bisa mengelak, ya, atau bahkan kita tidak bisa mengatakan bahwa kenapa saya selalu mengalami kesengsaraan atau penderitaan. Jadi lebih-lebih di zaman abad sekarang yaitu teknologi dan informasi yang sangat cepat, ya, dan sangat cepat sekali. Nah ini tentunya membawa lonjakan ya atau bahkan kehidupan yang suka dan duka itu akan amat terlihat tajam sekali ya. Dalam kita misalnya ya dalam media sekarang sangat berkembang ini kita salah ya. Sedikit saja kita salah ya, menyampaikan atau kita ya dari sekarang memposting segala macam itu akan membawa dampak yang tidak baik. Apalagi yang ada namanya kita harus bisa memfilter ya. Kita harus bisa menentukan bagaimana ya apakah apa yang kita lihat atau tidak firman itu apa benar. Harus kita bisa menggali dulu, kita bisa memilah dan memilih kebenaran. Nah, tentunya dalam kehidupan suka dan bisa ini akan selalu ada dalam hidup itu, walaupun orang yang berkelimpahan harta atau orang yang cukupnya kelihatan bahagia, pasti dia mengalami pada kita. Dari bawah, karena dalam dalam ajaran Hindu bahwa orang yang mampu ya melakukan atau orang yang bisa melewati atau menjalani antara suka dan duka itu selalu seimbang ya, dan tidak merasa bahwa oh kenapa ya saya kok selalu dalam penderitaan, kenapa orang lain kok selalu kelihatan hidupnya bahagia. Nah, itu artinya kita harus introspeksi diri, apa yang telah saya lakukan, apa yang terjadi dengan kehidupan saya. Ini menjadi sesuatu yang penting ya untuk kita pahami, dan tentu tentunya kita perlu untuk menjalankan, ya kita perlu untuk selalu menggali ke dalam apa yang terjadi. Kalau kita harus menyadari bahwa setiap kehidupan itu suka duka ya, sedih bahagia, dua hal itu akan selalu ada dalam kehidupan. Jadi lahir hidup pasti ada kematian. Terus juga ada usia muda ya, terus juga kita akan mengalami ya, jadi saat muda mungkin wajah kita atau tubuh kita ini selalu kelihatan segar ya, energi gitu, tapi begitu kita memasuki usia tua ya, kita mulai ya, menurun semua ini ya, yang kulit jadinya kelihatan kencang ya, atau bersinar atau gitu, masih usia yang sudah mulai tua itu ya, mulai kelihatan keriput ya, rambut mulai musik juga sudah mulai ya ropos dan sebagainya. Nah hal itu akan selalu kita lewati. Tapi kalau kita melihat dalam tadi siapa yang disebutkan tadi ya, bahwa keteguhan ya, kita harus memiliki keteguhan pikiran dan kita harus seimbang ya, dalam menghadapi ya, penderitaan dan kebahagiaan. Yakin kesehatan itu pasti akan selalu sakit dan usia muda, usia tua itu selalu nah, ini untuk kita bisa mencapai kebahagiaan itu, maka kita harus selalu seimbang. Ini artinya kita tidak terlalu saat kita bahagia, kita bahagia sekali sampai lupa ya, terhadap penderitaan yang terjadi. Saat kita menderita, kita sedih banget ya, seolah-olah kita tidak pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Nah, tapi orang-orang yang memahami akan hakikat kehidupan ini ya, dia akan selalu bisa melewati, dia akan selalu bisa mengimbangkan antara kesedihan dan kebahagiaan, antara harta dan kehidupan yang biasa. Tidak saat kita banyak wah saya melambung atau tinggi sekali, saat kita ya masih kecil ya, tidak pernah mau bersosialisasi atau bergaul, ini akan membawa dampak, tidak nyamannya terhadap diri. Jadi dalam ini ya, kalau dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita ini? Ya kalau dijelaskan dalam catur purusa apa, yaitu dharma, harta, kama, dan moksa. Dalam kita mengisi kehidupan ini, kita berpegang lalu kepada kebenaran dharma ini. Terus kita juga selalu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kedepankan dalam kehidupan ini. Ya. Dalam kita mencari harta, tentunya kita selalu berpegang pada kebenaran, pada sehingga kita tidak salah atau salah sasaran dalam mencari harta tersebut. Dalam memenuhi keinginan ini, itu sama, itu juga selalu kita harus berpegang pada kebenaran. Kalau kita dalam memenuhi sama atau keinginan-keinginan kita itu tidak terarah ya, atau kita tidak lepas dari kebenaran, nah inilah yang akan membawa kesengsaraan rohani. Karena kita terus jadi terbudak oleh hawa nafsu, keinginan itu. Jadi lebih itu di zaman sekarang ini, semua ya seolah-olah apapun yang kita inginkan dengan salah satu ya, gadget yang itu, kita seolah-olah bisa mencapai seluruh dunia. Ya. Jadi segala yang kita inginkan sangat-sangat dipermudah sekali. Itu karena sering membawa kita merasa begitu kita tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa melakukan hal itu, kita merasa sangat menderita. Itu maka dalam menjalankan kehidupan ini, bahwa kita harus selalu kembali introspeksi ke dalam diri. Jadi pada kehidupan ini yang kita memandang kita itu sebagai anugerah Tuhan, dan kita adalah menganggap itu sebagai hukuman Tuhan. Padahal semua hal itu atau semua yang telah kita inginkan kita, dan kita selalu meyakini bahwa Tuhan itu Maha Pelindung, Maha Pengasuh, dan lagi Maha Penyayang, Maha Penyelamat. Nah, kalau keyakinan itu disifatkan dalam sanubari, tidak mungkin ya, kita atau orang akan menderita kita. Pasti dalam keadaan kita terus, karena Tuhan pasti melindungi dan menghidupi. Tapi apabila Tuhan itu Maha Kuasa dan tidak ada yang dapat melampaui kekuasaan, mengapa ada tanda bahwa kita itu karunia Tuhan dan kita itu hukuman? Suka atau senang itu bukan tujuan hidup. Suka duka itu adalah akibat dari perbuatan kita. Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu berada di atas kita dan kita, seperti yang tadi dinyatakan dalam Bhagavad Gita, bahwa suka kalau tidak dipahami dengan mental yang cukup dan moral yang luhur dapat membuat kita selalu percaya diri ya. Dan juga atau bahkan kita merasa menderita atau merasa saya seperti ini ya, atau saya tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan itu, dan apalagi ditambah dengan mabuk dengan segala ya, saat kita merasa suka atau kita mengalami kebahagiaan atau kesenangan ya, itu lupa bahwa oh saya adalah orang yang paling bahagia, sehingga kita lupa diri, jadi mabuk. Sebagai di dalam kawin kita itu pada sarga 4 level 19 diingatkan kita bahwa ada satu hal yang dapat membuat orang senang, seperti halnya berwajah cantik atau ganteng, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, atau memiliki pendidikan yang sangat-sangat tinggi sekali ya, misalnya doktor ya, atau juga karena merasa keturunan bangsa awam dan memiliki kekuatan atau tenaga yang karena jiwa muda ya, terus juga memiliki keberanian, nah itu ada dengan sabko ini karena merasa dia merasa bahagia itu ada pertama kejelas pada masa virtual cantik ya, terus juga ganteng, terus memiliki ilmu pengetahuan, memiliki harta yang melimpah, dan atau orang yang kaya ya, merasa karena keturunan bangsawan memiliki darah biru gitu ya, jadi dia mabuk. Inilah yang harus kita kendalikan, setuju kali ini, jangan sampai kita mabuk ya oleh itu hal ini. Kalau anak masih cantik, dia sombong ya, tidak mau bergaul atau berteman dengan orang yang ya tidak sama cantiknya. Apalagi dengan orang yang mungkin jelek dari dia masih cantik juga, karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan segala sesuatu merasa dia ketahui semuanya. Jadi dia juga begitu ada orang wah tidak sama ilmunya dengan saya, saya adalah orang yang pintar dan sebagainya. Nanti siapa lagi karena dia memiliki harta benda yang melimpah ya, begitu ada orang miskin yang dia yang sangat menderita, tidak mau melihat dan tidak lagi berteman. Saya orang kaya, saya tidak mau berteman dengan orang yang tidak level, tidak sama kaya dengan saya. Terus juga melakukan keturunan bangsa awam, seperti apa saja. Dan sebetulnya karena memiliki keberanian yang tinggi ya, mampu melawan atau mampu hal-hal yang sangat orang lain tidak berani, dia berani, itu dia merasa jadi dia mampu, dia sombong ya. Padahal semua itu adalah hanya ya, kehidupan yang sementara. Setelah kita memiliki wajah cantik begitu tua nanti ya, lain sudah keriput ya, kulitnya keriput, banyak pintu-pintu kita muncul ya, terus juga badan juga mulai sudah kental ya, sudah tidak energik lagi, pengetahuan juga yang kita mulai menurun, kelihatan mulai menurun. Itulah yang kita untuk itu kita harus mengubahkan dalam antara apa yang kita miliki dan apa kita mampu lupa diri siapa sebenarnya, apa tujuan hidup kita sebenarnya. Untuk itu kita jangan sampai terjebak dengan keadaan yang kita alami. dalam keadaan susah, jadi orang sering menyebutkan ego, kedinginan, indriawi, menerima rasa susah dengan tenang, menerima keberhasilan. Jadi, ya tentu setiap hal yang logis dan menyebutkan. Namun, tenang itu tidak menyebutkan sikap yang rasanya. Karena dibalik tenang itu ada tanggung jawab untuk memelihara sesuatu yang membuat tapi jangan sampai begitu kita mengalami keterpurukan atau mengalami dan menjadi merasa menderita, kita mengalahkan sang pencipta, kita mengalahkan orang lain. Untuk itu bahwa setiap hal yang kita alami, misalnya keberhasilan dalam melakukan tugas atau keberhasilan dalam menyelesaikan setiap permasalahan itu adalah suatu hal yang perlu kita syukuri. Segala sesuatu yang kita nikmati atau kita alami dengan kebahagiaan

uang dari siapa orang-orang lain, ya. Itu tidak. Nah, kita tidak. Ada bantuan dan doa dari orang tua kita dan juga ya, anugerah dari Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mencapai apa yang kita terima sekarang. Nomor sebenarnya yang berbahagia bahwa bagaimana kita mengundangkan antara kita dan kita. Artinya jauhkanlah saat kita merasa sedih atau kita menderita, saat kita berduka, jangan kita terlalu terpuruk. Kita harus selalu menyebut pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi setiap langkah atau setiap hal yang kita lakukan, ya, itu harus selalu didasari dengan perilaku yang pilih dan sesuai. Atau saat kita ya dilanda kebahagiaan atau kita dilanda kesulitan, janganlah kita merasa bahwa Tuhan tidak berpihak atau Tuhan telah menghukum kita. Ya. Karena setiap yang kita alami, kita dan itu kembali kepada diri kita. Itu kan pihak kita. Itu adalah bagian dari karma yang kita bisa larapati. Jadi kita bisa cara atau sakit penderitaan dan mati kematian dan jadi segala hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita selalu merasa bahwa kita adalah manusia yang paling utam. Karena apa? Karena kita dilahirkan sebagai manusia ini mampu ya, merubah, ya. Mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Kita mampu merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Sebaliknya, dari yang baik kita menjadi tidak baik. Nah, ya. Ada itu lahir sebagai manusia ada suatu anugerah yang sangat luar biasa. Itu disebutkan dalam cara manusia. Lahir sebagai manusia itu adalah suatu hal yang sangat sangat besar karena kita lah yang menentukan. Kita bisa mau kemana kita mengarahkan hidup kita ini. So, kita mau mengarahkan hidup kita untuk mencapai surga, ya, kita yang menentukan. Kalau ya, kan kalau kita mau masuk ke alam neraka itu sangat mudah. Berbina keadaran itu sangat sangat banyak. Kita melakukan pencuri atau menyakiti makhluk lain, merusak ekosistem atau alam itu adalah kita berlaku keadaran, berlaku yang tidak baik. Siapa nombor pengisaran kepada diri kita. Apa hanya kepada orang lain tapi kepada diri kita. Orang lah bahwa segala yang kita alami di dunia adalah semua adalah kita yang melakukan kepada orang. Orang lain itu adalah sebagai perantara. Nah itu adalah diri kita lah yang menentukan yang sedikit kemana arah kita. Maka dalam kitab Bhagavad Gita pada Adiyaya 16 biasa biasa. Jadi ada tiga gerbang yang membawa penderitaan kepada diri, yaitu roda, kama dan loba. Roda itu kemarahan, kama itu adalah hawa nafsu, dan loba itu sifat loba, sifat yang tidak pernah kuat, ya, selalu merasa
istilah. Nah, istilah

yang menyebabkan orang sering begitu dia orang yang melakukan korupsi atau melakukan apa namanya penipuan itu karena dipengaruhi oleh sifat dia tidak pernah puas apa yang dia miliki, apa yang dia dapat itu tidak puas. Itu mari kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, selalu kita melakukan karma-karma baik dalam kita sehingga kita bisa menyeimbangkan antara kita dan kita. Kalau kita sudah bisa menyeimbangkan antara kita dan kita, itulah yang akan membawa kebahagiaan dalam diri kita. Nah, itu yang disebut dengan sakit aminda. Jadi kebahagiaan yang abadi. Jadi dalam keadaan kita tidak selalu merasa wah bahagia sekali menghumbar segala nafas dan tapi begitu dalam penderitaan kita jatuh sekali ya sampai tidak mau lakukan hal-hal yang harus dilakukan, jadi dia tenggelam dalam penderitaan itu yang membawa kita dalam kesesakan. Jadi itu mari kita untuk selalu menyeimbangkan bahwa hidup ini susah dan kita itu akan selalu kita alam entah di kapan dan di mana saat apa kita Muhammad Dharma yang berbahagia. Demikianlah materi yang saya sampaikan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan atas segala kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan doa Om Kali Bawang Sari Santi Sari Badan Sekir Demah Hati Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih, selamat malam. Waktu saya kembalikan kepada Pak Tian.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seru banget, seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Selasa, hari ke-25 di bulan Agustus 2026, dalam gelaran Ruang Rindu hingga nanti pukul 10 ataupun pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan.

0: peran di kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: mau beli pulsa sama titipan ibu.
1: Ke depan doang, naik motor.
0: Iyalah, biar cepet.
1: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
0: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
1: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update story kan?
0: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
1: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

25 Agustus 2026. Pendengar, kardus memang barang yang bisa didaur ulang. Tidak heran banyak orang menyimpan kardus bekas belanja karena berpikir ini nanti bisa dipakai lagi nih ya, bisa digunakan kembali saat dibutuhkan. Tapi mulai sekarang kita mungkin perlu mempertimbangkan ulang kebiasaan menyimpan kardus. Kenapa? Karena ternyata kardus bisa jadi sarang kecoa. Menurut asisten profesor entomologi Louisiana State University, Aaron Ashbrook, melansir dari Huffington Post, dia mengatakan bahwa kardus sangat menarik bagi kecoa. Bahkan para peneliti yang melakukan penelitian tentang kecoa menggunakan kardus sebagai tempat persembunyian mereka. Tapi pendengar, tidak semua kecoa akan membuat sarang di kardus. Hal ini bergantung pada spesiesnya. Hanya saja, kecoa yang sering ditemukan di banyak rumah cenderung menyukai bahan serupa kardus. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin saat ini di rumahnya lagi banyak kardus sisa-sisa ataupun yang nanti mau dipakai, sepertinya harus disingkirkan ya. Karena jangan sampai kecoa bersarang di situ dan akhirnya menyebarkan banyak penyakit. Baik, kita masih di Ruang Rindu sampai tuntas nanti jam 22 waktu Indonesia Barat.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Polisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu yang tentu saja hanya bisa didengarkan di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ikan or fish atau populer dengan sebutan ikan kiamat ditemukan mati terdampar di Pantai Pink, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa ini. Ikan langka sepanjang 4 meter ini ditemukan pengunjung dalam kondisi mati sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Video penemuan ikan ini pun viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Facebook @bycolby, ikan berbentuk pipih memanjang ini dibawa oleh beberapa orang. Sementara itu temuan ikan orfish ini pun dibenarkan oleh kepala wilayah dusun Telone, Desa Sekaroh, Sahlan. Ia berkata ikan ditemukan oleh pengunjung pantai di Lombok Tengah. Sahlan juga mengatakan bahwa temuan ikan tersebut membuat heboh pengunjung pantai. Ia mengaku baru pertama kali melihat ikan dengan bentuk yang seperti ini. Menurutnya ikan tersebut bentuknya aneh seperti pedang samurai yang panjang. Baru setelah menelusuri lewat internet, ia sadar bahwa ini adalah ikan or fish alias ikan kiamat. Temuan ikan kiamat ini pun dihubungkan dengan bencana alam dan berbagai peristiwa yang saat ini sedang ramai. Namun Sahlan memastikan saat ini kondisi masyarakat sekitar pesisir tetap kondusif.

0: Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, hampir aja aku ketipu.
0: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pukul 22.03 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan mini drama berjudul Tabungan untuk Esok Hari ataupun Tabungan untuk Hari Esok, produksi RRI Pontianak.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum, Mak. Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
1: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
1: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
5: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
5: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
6: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Hah? Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
1: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
5: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
6: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Wah, rumah ramai sekali.
5: Pak Long, masuklah.
7: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
6: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
7: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
6: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
7: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
5: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
2: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
5: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
7: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga berisiko loh.
5: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
7: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
7: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
2: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
5: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
2: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
6: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
2: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
7: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
5: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
7: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
2: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
6: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
7: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, biasanya orang menghabiskan waktu liburan dengan beristirahat dan bersantai, seperti mungkin berjemur sambil menikmati sinar matahari atau bermain-main di pantai. Tapi belakangan ini muncul tren baru untuk menghabiskan waktu liburan. Wisatawan mulai mengganti rutinitas bersantai dengan aktivitas yang justru menguras keringat. Seperti dilansir Far Out Magazine, tren ini kemudian dikenal dengan istilah fitness travel, yakni tren perjalanan yang menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian utama liburan. Dalam tren ini, Strava, ya, aplikasi pelacak kebugaran, memegang salah satu peran penting. Generasi muda mulai meninggalkan kebiasaan lama dan beralih ke aktivitas yang lebih menyehatkan. Memberi perhatian terhadap kesehatan dan citra tubuh tidak hanya mempengaruhi rutinitas sehari-hari, tapi juga cara mereka menghabiskan waktu liburan. Hal ini dapat tercerminkan dari data perjalanan. Strava melakukan survei terhadap lebih dari 30 ribu orang dan menemukan bahwa Gen Z menganggap aktivitas kebugaran saat berlibur 23% lebih penting dibandingkan Gen X. Berbeda dengan wellness travel yang membuat generasi milenial berbondong-bondong ke Bali untuk ikut retret yoga dan melakukan detox dengan jus sayuran, fitness travel lebih menyenangkan dan lebih aktif. Contohnya adalah padel, ya. Ini jadi salah satu olahraga yang saat ini banyak disenangi orang. Olahraga ini berkembang dengan cepat di Eropa, khususnya Inggris. Meski tergolong baru, banyak klub padel yang bermunculan di berbagai tempat. Tren olahraga lainnya adalah lari. Dulu maraton dianggap sebagai pencapaian olahraga tertinggi bagi masyarakat umum, tapi sekarang sudah berkembang menjadi tujuan wisata global. Para pelari tersebut berwisata untuk menjelajahi berbagai negara dan benua sambil mengejar catatan waktu terbaiknya. Saat ini Tokyo menjadi destinasi populer untuk wisata maraton. Di tahun 2025 lalu saja dilaporkan bahwa 18.000 dari 38.000 pelari Tokyo Marathon berasal dari luar Jepang, mewakili 130 negara dan wilayah di seluruh dunia. Selain Tokyo, Berlin di Jerman juga dikenal dengan medannya yang relatif datar, dan Amerika Serikat juga memiliki sejumlah maraton kelas dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Pradi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat, karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
0: Ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa, Weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
2: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

kucing tiknyamu. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan piharaan, nampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil, tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu. Namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga, teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara menghantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk pagi ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan seperti biasa tentu selain Anda bisa mendengarkan melalui radio, Anda juga bisa dengarkan melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan pagi ini alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 ada Bapak Ustaz Nasuha Faqih SAGMESY, penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga Daikam Timas Polres Ciko. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya baru ketemu lagi sama Ustaz ya. Oke, kita pagi ini akan membahas satu topik

0: masalah waris sangat krusial dan sensitif. Dan tentu nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231-849-3259 atau juga WhatsApp ke 0813249519. Bisa juga melalui live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, dan juga nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Buktikan bentuk syukurnya adalah mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 mengangkat tema tentang masalah waris sangat krusial dan sensitif. Para pendengar dimanapun berada, bahwa masalah waris ini kalau tidak segera diselesaikan atau tidak segera dibagi harta-harta milik orang tua yang telah meninggal dunia, maka akan sangat pelik atau sangat krusial. Sebabnya apa? Sebabnya satu di antara ahli waris atau beberapa ahli waris, bahkan semuanya ahli waris, itu kadang-kadang tanda kutip, dan itu nyata di masyarakat, ada kepentingan, ada persoalan tentang pribadinya dengan ahli waris yang lain. Maka hampir sebagian ketika sudah ribut, ketika sudah ada polemik, ada masalah, baru bagi waris. Padahal ada atau tidak ada masalah, ketika di antara salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia, maka segerakan untuk dibagi. Jangan nunggu ribut terlebih dahulu. Sebabnya apa? Kalau sudah ribut terlebih dahulu itu sudah susah. Di samping sensitif, juga ada kepentingan-kepentingan yang telah dilakukan oleh salah satu di antara ahli waris yang lain. Sebabnya apa? tema ini saya angkat karena di akhir-akhir ini, di akhir minggu ini, saya mendapatkan konsultasi dari masyarakat itu sudah ribut itu. Entah itu dari anak dengan anak yang lainnya atau kakak adik, entah itu dengan anak sambung dengan ibu sambung atau ayah sambung, termasuk diantaranya sampai-sampai anak kandung dengan orang tua kandung. Itu nyata di tengah masyarakat ini. Sehingga menjadi kesimpulan bagi saya bahwa ternyata masalah waris ini sangat krusial, sangat sensitif. Maka Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu berpesan amanah kepada kita sebagai umatnya. Ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nasa, belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah. Wa ta'allamul faraidu wa'allimuhun nasa, dan belajarlah ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah. Fa innimru'un maqbudun, sedangkan saya ini kata Nabi akan meninggal dunia, akan dicabut nyawanya. Wal ilmu marfu'un, sedangkan ilmu waris ini akan diangkat, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yushiku ay yakhtalifasnani fil faridati wal mas'alati, karena khawatir ada persoalan, ada problem antara kakak dengan adik, masalah waris, masalah faraid. Fala yajidani ahadan yukhbiruhuma, khawatir tidak ada yang melerai, khawatir tidak ada yang menyelesaikan, khawatir tidak ada yang mediasi ini. Karena sebabnya apa? Ternyata namanya waris ini banyak sekali kepentingan-kepentingan, banyak sekali persoalan-persoalan, bahkan karakter salah satu di antara anak pasti beda. Itulah. Jangankan 3, 5, 10, 2 anak saja ini menjadi persoalan kalau tidak segera dibagi gitu loh. Apalagi anaknya banyak. Kayak tadi malam anaknya ada 4 dari istri yang sekarang. Dengan istri yang pertamanya yang telah meninggal dunia, anaknya 7 gitu loh. Itu sudah menjadi polemik gitu loh. 3 hari yang lalu juga sama, pada hari Senin, anaknya 7. Semuanya itu punya kepentingan. Apalagi di saat orang tuanya masih hidup, memiliki ataupun mendapatkan pemberian dari anak di antaranya, entah itu hasil dari renovasi rumahnya atau terlihat utang orang tuanya, kemudian salah satu anaknya membantu dan seterusnya, sehingga anak memberi orang tua perhitungan. Atau yang lainnya, bisa jadi orang tuanya di saat waktu masih hidupnya sakit, kemudian diurus oleh salah satu anaknya tanpa ada basa-basi dengan anak yang lainnya. Harta milik orang tuanya hanya sebuah rumah, itu sudah diklaim sebagai miliknya. Bahkan dia bikin surat pernyataan sendiri bahwa saya waktu ibunya meninggal masih hidup, banyak hutangnya kemudian dilunasi oleh salah satu anak, kemudian ibunya sedang sakit, saya yang ngurus. Itu bikin apa, pernyataan sendiri. Ini nyata loh dalam masyarakat ini. Nah, itulah di antara polemik-polemik, di antara yang ada. Maka bagaimana caranya untuk menyelesaikannya? Maka harus hadir di tengah-tengah kejadian keluarga yang polemik itu, ada mediatornya, ada penengahnya, ibarat sepak bola ada wasitnya gitu loh. Dan wasit atau mediator ini tidak boleh memihak salah satu di antara ahli waris. Harus mengadvokasi semua, harus dibela semua, semuanya diberikan kesempatan untuk curhat. semuanya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan-keterangan. Walaupun dalam memberikan keterangan itu harus tidak ada dusta di antara kita. Karena persoalan yang sangat krusial ini, kalau diawali dengan statement berpihak dari salah satu di antara itu tidak menyelesaikan masalah. Maka dalam problem masalah warisan ini, maka harus duduk bersama-sama. Tidak boleh face to face, tidak boleh dari mulut ke mulut. Anaknya 7 kumpul semua. Kalau boleh, istrinya atau suaminya sebagai menantu harus hadir. Sebabnya apa? Boleh jadi ketika sudah selesai, kemudian pulang, kemudian berobrol dengan suami atau istrinya di rumahnya, khawatir nanti suami sebagai menantu atau istri sebagai menantu bisa saja akan menjadi provokator atau menjadi kompor gitu loh. Nah, dan itu tidak sedikit persoalan-persoalan tengah masyarakat ini. Masalah waris sangat krusial. Maka dari itu, ketika di antara salah satu keluarga kita telah meninggal dunia, maka segerakan untuk dibagi. Jangan sampai menjadikan polemik yang lebih berkepanjangan. Jangan sampai kakak dengan adik menjadi musuhan. Jangan sampai antara saudara dengan saudara yang lain menjadi perdebatan dan seterusnya. Karena namanya waris ini tidak melihat orang pinter, tidak melihat kiai, tidak melihat ustadz. Kalau sudah hubungan waris, itu semuanya ada kepentingan. Maka istilah saya mengatakan, harta menjadi gelap mata. Kan objek waris kan adalah harta gitu loh. Karena harta inilah menjadi masalah gitu lah. Itu problemnya banyak sekali. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah ini dengan kelegowoan hati, dengan menerima apa yang ada, terutama yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena problem-problem waris ini sangat luar biasa banyak sekali. Belum lagi orang tidak paham kenapa laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kemudian belum paham bahwa ketika ada pernikahan itu bisa menyebabkan harta menjadi harta bersama. Itu problem-problem itu sangat banyak. Maka tidak habis-habislah masalah waris ini. Maka bagaimana caranya untuk mencikapinya ini? Maka mari kita bersama untuk belajar ilmu waris ini melalui program Mutiara Pagi di RRI Cirebon tentunya. Maka itulah pentingnya kita saling menasihat dalam kebenaran. Inilah bagi orang dalam Al-Quran, insya Allah tidak akan rugi. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu waris ini sangat penting sekali. Sehingga sangat pentingnya Nabi menyuruh kita untuk belajar. Belajar ilmu waris ini sebanding dengan disuruh belajar ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an di antaranya ada ilmu tajwid, ada ilmu gharib, ada ilmu makharijul huruf dan seterusnya. Kalau kita belajarnya ilmu tajwid, ilmu gharib itu fardu kifayah. Tapi dalam mempraktikkan membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid dan ilmu gharib itu fardu ain. Sebabnya apa? Sebabnya kita disuruh oleh Rasul untuk membaca Al-Qur'an, insyaallah akan beri syafaat. Tapi kata Nabi, tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran malah mendapat laknat. Sebabnya apa? Kan membacanya karena asbun, asal bunyi itu. Sama dengan waris juga, sebanding disuruh belajar Al-Quran dengan belajar waris. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Dan belajar ilmu faraid itu fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada di antara kita dalam satu tempat atau dalam desa atau dalam RW sekalipun sudah ada yang belajar satu saja, maka akan gugurlah dosa dari warga tersebut. Namun ketika dalam mempraktekannya, ketika ada keluarga meninggal dunia, itu fardu ain. Sebabnya apa? Karena ketika mempraktekkan ilmu waris, riwet dan fanismenya jelas dalam Al-Quran. Riwet dan fanismenya bukan masalah dosa dan pahala, tapi riwet dan fanismenya itulah surga atau neraka. Silakan Bapak Ibu para pendengar di mana berada untuk membaca atau melihat dalam surat An-Nisa ayat 11-12 itu adalah furudul muqaddarah atau bagian-bagian yang sudah dipastikan oleh Allah, porsinya jelas sekali. Ayat 11-12. Ayat 13-nya itu riwetnya. Ayat 14-nya itu adalah fanismenya. Jadi beriringan, berurutan. 11-13 tentang furudul muqaddarah, bagian-bagian ahli waris. 13 dan 14-nya itu adalah riwet dan fanismen. Betapa pentingnya ilmu waris itu. Namun masih banyak yang mengabaikan. Masih banyak yang menyepelekan. Problem masalah waris akibatnya putus keluarga, putus silaturahim. Akibat dari tidak segera untuk membagi. Walaupun sudah membagi tapi sudah ribut terlebih dahulu. Ketika sudah tukaran ataupun sudah bertengkar, ada luka di dalam hatinya. Sehingga akibatnya sangat krusial, sangat susah sekali. Maka kesimpulan kadang-kadang saya menyampaikan, oh ternyata cara membagi waris memudah. Yang paling sulit itu adalah bagaimana caranya untuk menyadarkan ahli waris satu dengan yang lainnya. 3 hari yang lalu anaknya 7, 6-nya gak ada masalah, satunya malah masalah karakternya sangat susah, sulit dan seterusnya. Itulah di lapangan, di masyarakat demikian. Maka ternyata namanya masalah waris ini sangat krusial. Kalau tidak segera untuk diselesaikan, kalau tidak segera dibagi. Karena ingat, kita ini sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang itu digoda, dirayu terus oleh setan. Supaya setan cari teman. Itulah. Masa kita mau jadi temannya setan? Dengan tidak segera membagi waris, dibisikkan terus kita ini setan ini oleh setan ini. Ketika sudah ribut, kakak adik tukaran sampai putus silaturahim, bahkan sampai mohon maaf bunuh membunuh, persoalan masalah waris itu. Maka disitulah pentingnya ada mediator, pentingnya ada pihak ketiga. Rasul juga menyampaikan harus ada pihak diantara untuk menyelesaikannya. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita bersama-sama berdialog, berdiskusi yang dipandu oleh Mas Tono Kartono. Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin bergabung, boleh silakan melalui telepon 0231-849-3259 atau WhatsApp ke 0813249-51935. Bisa juga melalui kolom live chat. Baik, saya terima 2 penelpon untuk sesi pertama. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa, ibu?
2: Dari Brebes.
0: Ibu siapa?
2: Ibu Dini dari Brebes.
0: Ibu Dini dari Brebes. Ya. Silakan Ibu Dini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa ini mau nanya begini. Ibu punya anak 4 ya. Tapi yang meninggal 1, tapi yang meninggal waktu itu masih 3. Belum berkeluarga. Yang 3 sudah berkeluarga semua. Tapi maaf aja nih, kan masih berkaran. Terus punya ya sedikit kelebihan rezeki dari Allah, dari orang tua saya. saya caranya gini, dibikinin ya rumah kecil-kecilan itu yang anak desa itu. Nah, saya nungguin yang waktu dengan papanya anak-anak itu. Nah itu bagaimana, sayanya udah begini, iparnya udah dipain ini pas yang jadi yang hijau, jadi bikininlah pintu tiga gitu. Nah saya nungguin yang waktu dengan almarhum gitu. Tapi semuanya juga ini dari papa saya juga, dari almarhum juga ini. Rumah sekarang yang aku tungguin lah ini, aku udah pasain ke anak, tapi anak dia pada nerima. Tapi itu apa saya berdosa, apakah saya gimana ya, selama aku masih hiduplah kayak gitu ya. Bagaimana Pak Ustaz, mohon pencerahannya ya.
1: Suami ibu
2: ya,
1: sudah meninggal dunia ya?
2: Udah.
1: Kapan? Udah lama ta?
2: Udah lagi tahun 2003.
1: 2003 iya. Ibu belum nikah lagi?
2: Enggak.
1: Oh gitu. Anaknya empat itu yang satunya meninggal dunia.
2: Iya, yang pertama tapi masih itu yang belum berkeluarga.
1: Belum berkeluarga. Usia berapa meninggalnya?
2: 24.
1: Oh 24 ya. Iya. Yang tiga anak itu laki perempuan atau empat anak laki perempuan?
2: Yang laki dua, yang fungsinya perempuan.
0: Laki oh, dua,
1: laki
0: perempuan.
1: Dua perempuan. Iya. Yang meninggal?
2: Yang meninggal yang pertama.
1: Enggak, lakinya laki perempuan. Perempuan.
2: Tapi begini Pak Ustaz, maaf ya. Saya cara begitu, anaknya pada nerima. Jadi gimana itu, apa saya, ya saya udah ikhlas.
1: Iya.
2: Ke anak itu, tapi caranya ini mudah-mudahan benar kayak gitu.
1: Iya, yang dan jelas orang tuanya anak-anak atau suami sudah meninggal dunia ya. Meninggal 2003 itu belum bagi waris atau sudah bagi waris?
2: Dari mana ya Ustaz?
1: Ketika meninggal dunia suami ibu dari 2003 itu sudah bagi waris belum?
2: Belum. Dari sayangnya kayak gitu.
1: Ya dari suami, harta suami. Antara suami istri ini.
2: Ya udah itu mah.
1: Sudah bagi waris.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi itu mohon pencerahannya bagaimana.
1: Oke, siap.
2: Apakah saya berdosa, apakah ya mudah-mudahan doa Allah aja kayak gitu.
1: Ya, oke,
0: siap. Baik, Ibu Dini, terima kasih Ibu Dini. Satu lagi ya Pak Ustadz ya, kita berikan kesempatan yang lainnya yang ingin bergabung boleh silakan 0231849 3259 WhatsApp-nya ke 0813249519935. Belum ada lagi, berarti kita jawab terlebih dahulu. Wah, oh, udah ada. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nono.
0: Ibu Reni dari Plumbon ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Reni.
3: Sehat semuanya ya, Mas Nono, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, mau bertanya, kalau anak dapatnya adopsi ya, apa sebuah keluarga karena tidak punya anak itu udah lama, jadi mengadopsi seorang anak sampai ya, sekarang kira-kira udah SD lah ya, kelas 6. Nah itu nanti akan mendapat warisan tidak kan? Dia sudah ke pengadilan, nantinya anaknya sudah diakui menjadi anak mereka gitu, meskipun itu dapat ngambil. Kira-kira kalau nanti kelak itu salah satunya meninggal, entah ayahnya entah ibunya, itu kira-kira dapat boleh nggak, berhak nggak mendapatkan sebuah warisan?
1: Okay.
3: Tapi dari si pihak perempuannya itu memang membawa dari suami yang pertama, itu suami yang pertama
0: punya anak. Punya anak nggak?
3: Anak yang ngadopsinya anaknya laki-laki. Kalau dapat suami yang pertama dulu itu istri perempuan.
1: Ada. Ya. Berarti ada anak jadi, kandung dari
3: istri suami yang pertama. Iya, dia ikut sama ibunya gitu.
1: Iya.
3: Nah itu gimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni di Plumbon. Yang pertama dulu nih Pak Ustaz.
1: Sebelum dulu ya.
0: Boleh. Boleh. Terima kasih tadi ada Ibu Dini dan Ibu Reni. Ibu Dini ini soal anak empat, ada yang meninggal satu dan yang meninggal itu belum keluarga, tapi yang tiga ini sudah berkeluarga semua. Okay. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih Bu Dini di Brebes dan Ibu Reni di Plumbon. salah satu di antara tugas kita sebagai ahli waris, entah itu sebagai suami atau istri, sudah ada yang meninggal dunia, segera truk dibagi. Jadi sebaikan di awal itu susah sekali sebetulnya bagi waris itu katanya, padahal sangat mudah gitu lah. Nanti akibatnya sangat susah dalam menyelesaikan, menjadi krusial gitu lah. Maka tadi saya nanya dengan Bu Dini, 2003 meninggalnya
0: suaminya.
1: Nah, bahasanya berdosa apa tidak nih pertanyaannya. Ya tinggal kalau seandainya tahun 2003 si suami meninggal dunia belum bagi waris, kemudian sampai sekarang malah diserahkan kepada salah satu anaknya atau anak ketiga tadi, itu kalau tidak segera dibagi waris tentunya, tanda kutip ya, ya berdosa. Karena ini adalah perintah Allah, gitu loh. Dan perintah Allah yang sangat jelas tentang meneriwet dan vanismenya itu adalah waris, gitu loh. Cuma kadang-kadang kan karena waris masalah harta, jadi digembai lah gitu loh. Ataupun nantilah baginya nanti ketika saya meninggal seterusnya. Atau boleh jadi sudah saya serahkan sama anak-anaknya. Khawatir kalau sudah diberikan kepada anak, namanya anak, tadi sampaikan dua anak saja karakternya berbeda loh, kepentingannya juga berbeda loh,
0: ya, kebutuhannya berbeda,
1: kebutuhannya berbeda loh. Khawatir kalau tidak segera selesaikan ini, boleh jadi karena kebutuhan salah satu anak sangat mendesak, boleh jadi aset-aset milik orang tua dijual tanpa seizinnya. Itu maka yang paling utama segerakan untuk dibagi. Dan pembagian ini bukan milik ibu yang masih hidup, bukan. Yang dibagi ini hanya miliknya suami yang sudah meninggal dunia. Itu loh. Maka dalam pembagian waris ini adalah sebagai bukti cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Kalau yang meninggal dunia suami, bagaimana bukti cintanya kepada suami? Karena sebabnya apa? Karena ketika suami meninggal dunia, kemudian belum dibagi waris, suami atau orang yang meninggal dunia itu tidak alam, di alam barzah belum tenang. Karena sebabnya apa? Anak ada hak adami yang belum terselesaikan. Hak adaminya yaitu harta-harta miliknya suami saat waktu masih hidup. Maka disitulah ada harta bersama, disitulah ada harta bawaan. Harus dipilih-pilih mana harta bersama dan harta bawaan. Kalau seandainya rumah ini milik peninggalan orang tuanya istri, nah berarti itu harta bawaan istri. Tapi ada harta bersama dengan suami, apalagi anaknya empat. Anak empat itu waktu singkat atau waktu lama menikahnya suami istri itu? Tentunya lama dong. Nah, ketika lama menikah antara suami istri, pasti ada harta bersama. Nah, di situ maka harta bersama sudah ada itu sebelum dibagi waris, dibagi dua dulu. Yang dibagi hanya miliknya suami yang meninggal dunia. Ahli warisnya adalah istri dan keempat anak-anaknya, walaupun salah satu ada yang meninggal dunia. Ingat namanya anak sama orang tua, tidak ada istilah mantan. Apa ada istilah mantan, Mas Tono?
0: Enggak ya.
1: Mantan anak. Enggak ada. Mantan anak, mantan orang tua, enggak ada. Kalaupun meninggal dunia tetap dapat hak, haknya kalau bisa disedekah jariahkan. Apalagi anaknya sudah tua loh, 24 tahun ya. Walaupun belum menikah. Artinya kalau sudah 24 tahun sudah baligh, atau sudah hak dan kewajiban waktu ibadahnya. Ternyata ibadahnya kurang sumama, maka sebagai tambahan ibadah pahala itu melalui sedekah jariah, haknya dia dari warisan orang tua. Itu ya.
0: Oke, lanjut.
1: Jadi kalau berdosa tidak itu dilihat dari sudah selesai atau sudah bagi waris belum suami yang meninggal dunia tahun 2003 tadi itu ya. Itu. Kemudian atau ditulis,
0: lanjut dulu
1: ya. Nah, kemudian Ibu Reni tentang mana anak adopsi. Anak adopsi itu tidak dapat hak waris atau tidak saling mewarisi dari orang tua angkat dengan anak angkat. Kalaupun dia dapat dari orang tua angkat melalui hibah
0: sebelum meninggal, wasiat. Berarti ya
1: sebelum meninggal tentunya ya. atau seandainya meninggal lupa hibah, lupa wasiat, dalam kompilasi diberikan kesempatan melalui wasiat wajibah.
0: Apa itu?
1: Wasiat wajibah sama seperti wasiat sebetulnya, yakni haknya anak adopsi itu maksimal sepertiga. Sepertiga dari aset dari harta milik anak angkat, orang tua angkat. Apalagi tadi disampaikan istrinya punya anak dari suami yang pertama. Ya kan? Ya. Berarti yang berhak itu adalah anak itu.
0: Yang paling berhak.
1: Yang paling berhak itu anak kandung dari istri, manakala istri meninggal dunia. Karena istri dengan anak kan anak kandung.
0: Ya.
1: Tapi kalau adopsi kan milik anak orang lain. Ini yang sangat salah kaprah juga, anak angkat jadi anak kandung. Semua administrasi kependudukan dirubah semua.
0: Di pengadilan.
1: Dirubah. Ya, oh, contoh kakaknya diganti binnya, bukan bin asli. Nah, iya, gitu loh.
0: Itu salah ya,
1: Ustaz? Salah banget itu loh. Sebabnya apa? Nabi saja waktu zaman jahiliyah atau sebelum menjadi rasul, katakanlah, itu kan mengikuti adat kebiasaan waktu zaman jahiliyah. Maka secara sejarah Nabi mengangkat anak namanya Zaid bin Harisa, langsung diganti karena dalam dulu sudah demikian.
0: Okay.
1: Diganti Zaid bin Muhammad, itu langsung ditegur oleh Allah. Turun ayat surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 20. 40 itu loh. Ayat 4, ayat 5 menerangkan bahwa nabi bukan anak ayangkat tapi nabi akhir zaman.
0: Baik.
1: Itu.
0: Oke. Okay. Kita sapa lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Bara Yudhistira Kartono.
0: Alhamdulillah.
1: Wih, masya Allah, lengkap banget ya.
4: Terima kasih.
0: Dari Pelayangan, Ibu Indra. Sehat, Bu Indra ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat walafiat.
0: Silakan, Ibu.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dai Bareskrim
0: Kamtibmas.
4: Kamtibmas.
0: Polres
4: Cirebon Kota. Doa yang pasti tidak ditolak itu doa dari orang yang berzikir terus menerus, orang yang didolimi, dan hakim yang adil. Nah, berkenaan dengan pembagian waris yang sangat krusial dan sensitif ini, bagaimana kalau pembagian itu dikaitkan dengan yang tadi? Kalau yang membagi adalah hakim yang adil, persoalan selesai juga. Kalau ada yang terzalimi, dia terus memohon, permohonannya juga pada akhirnya terkabul. Nah, dan kalau keadaan yang krusial juga, si ahli waris ini terus berzikir, persoalannya juga bisa terkabul karena permohonannya dikabulkan. Nah, jadi menurut Pak Ustadz Nasuha Fakih, bagaimana itu?
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih, Bung Nono.
0: Sama-sama, Ibu Indra. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu, Pak Ustaz.
1: Terima kasih, Bunda Indra. Emang masalah waris sangat krusial dan sensitif. Tinggal bagaimana persoalan di tengah masyarakat. Kalau kita sebagai ahli waris kemudian kita masa bodoh apa adanya, Kemudian ada ahli waris yang tanda kutip rakus atau menguasai aset-asetnya. Nggak usah doa pun, orang yang rakus itu akan jadi masalah.
0: Otomatis ya?
1: Otomatis pribadinya loh ya. Gitu loh. Hartanya cepat habis, orangnya sakit-sakitan dulu gitu loh. Salah satu ahli warisnya masa bodoh, dikasih mangga tidak dikasih mangga, sumpama itu loh. Ternyata hartanya utuh gitu loh, dan banyak melimpah ruah. Itu nyata di tengah masyarakat itu.
0: Dan itu fakta ya?
1: Iya, fakta itu. Apalagi gitu loh, apalagi kalau seandainya posisinya yang berzikir, posisinya dizolimi, itu sebagai ahli waris katakanlah.
0: Menangis sama Allah gitu
1: ya. Apalagi kan dizolimi kan. Yang tidak ridho itu Allah sebetulnya itu. Artinya karena dizolimi dia punya hak loh sebetulnya. Tapi dikuasai oleh orang. Sebagai pada ahli waris kan terzolimi oleh dia. Apalagi dia berdoa. Tidak berdoa saja Allah melihat itu loh. Ya, karena sebabnya apa? Hukum Allah tidak dijalankan gitu loh. Ya. Kalau hukum Allah tidak dijalankan, Allah murka enggak? Contoh sebuah perusahaan lah. Kemudian yang punya itu bikin aturan gitu loh. Kemudian dilanggar oleh salah satu di antaranya karyawannya. Marah enggak pimpinan itu?
0: Ya,
1: marah. Padahal milik dia. Dia milik aturan, bikin aturan, wajar enggak? Miliknya dia, kemudian bikin aturan, kemudian aturan itu tidak ditaati oleh karyawan. Marah enggak?
0: Marah sih biasanya.
1: Ya sama, analogi Allah juga demikian artinya gitu. Semua itu milik Allah loh, harta juga milik Allah. Dan Allah memberi aturan gitu ya kan? Nah, kemudian aturan ini tidak dilaksanakan oleh karya oleh hambanya. Ternyata hambanya itu diantaranya anak-anak dari orang tua yang meninggal dunia, dikuasai oleh salah satu anak. Murka enggak Allah itu?
0: Murka ya.
1: Murka gitu loh. Murkanya Allah itu, maka yang menzolimi itu akan apa nasib, sengsara hidupnya. Hartanya habis itu loh. Apalagi kalau yang dizolimi berdoa, itu lebih cesplang lagi. Gitu loh. Masuk akal kan?
0: Mujarab lagi.
1: Gitu, masuk akal kan?
0: Ya,
1: masuk akal. Nah, kita hati-hati dalam harta ini. Apalagi ahli warisnya salah satunya yang terzolim itu berzikir, ya tentulah ahli ibadah lah, soleh dan seterusnya, itulah diantaranya. Persoalan masalah hakim itu adalah pihak ketiga berarti. Pihak ketiga ini, hakim ini ada tiga dalam hadis Nabi. Yang dua masuk neraka, yang satu masuk surga. Yang dua masuk neraka, hakim itu tahu ilmunya, tapi akibat dari konspirasi dari pihak lain, kemudian memihak salah satu di antara yang memberikan iming-iming itu masuk neraka loh. Gitu. Hakim yang kedua tidak ngerti persoalannya, tidak ngerti ilmunya,
0: tapi memutuskan.
1: Berani memutuskan. Itu hakim yang masuk neraka. Hakim yang adil, hakim yang ngerti dan melaksanakan apa yang dia ngerti tanpa melalui iming-iming tadi, itulah yang diharapkan oleh Rasul di situ. Jadi lihat fenomena, lihat kenyataan sebetulnya. Jadi ketika masalah waris ini hukum Allah, kemudian harta ini milik Allah, kemudian kita sebagai hambanya tidak menjalankan, kan tentunya kan sama seperti tadi. Orang yang punya perusahaan kemudian bikin aturan, wajar nggak perusahaan itu? Wajar kan? Kemudian tidak diikuti oleh salah satu di antara karyawan, mending tidak pecat aja masih untung gitu loh. Dimarahin dulu segala macam kan. Nah itu, maka dari itu ayo kita bersama-sama kembalilah kepada Al-Quran. Kan Al-Quran sebagai petunjuk kita dalam hidup di dunia ini, nanti akan selamat di akhirat gitu loh. Di dunia akan terasa, sudah terasa kalau tidak menjalankan syariat Allah. Buktinya banyak loh. Kita tidak bicara masalah orang yang dizalimi doa loh. Yang tidak doa saja kan gitu loh.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Ini gitu terjadi. Kan.
1: Apalagi yang terzalimi itu berdoa kepada Allah gitu loh. Lebih cespleng lagi kan gitu loh. Kan saya baca tadi, semuanya milik Allah. Allah beri aturan, dilanggar. Itu akibatnya menjadi problem itu. Okay. Ya.
0: Saking krusialnya, kata Pak Ustadz, jadi teman setan kalau tidak dibagi warisnya. Betul. Bukan teman Tarzan. Ya. Baik, kita coba buka lagi yang ingin telepon. Kita masih ada waktu, 0231-849-3259. WhatsApp-nya 081-324-951-935. Kalau di YouTube ini hanya menyapa Pak Ustadz. Terima kasih kesuwun atas pencerahannya Pak Sumadi.
1: Okay,
0: Ibu Indra, alhamdulillah selalu menyimak katanya. Okay. Kang, yang telepon masih saya tunggu. Nah, ada yang WhatsApp juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana ketika ada orang tua yang bilang tidak bisa memberikan waris karena tidak punya apa-apa, hanya bisa menyekolahkan dan mendaftarkan haji kepada anaknya, apakah itu juga disebut warisan? Rohmat Cirebon, silakan Pak Ustadz.
1: Jadi di antara orang tua menyekolahkan itu suatu kewajiban orang tua kepada anak.
0: Bukan waris ya?
1: Bukan waris. Kalau orang masih hidup loh ya. Nah kemudian masalah anak itu dihajikan, itu ketika itu adalah hak orang tua. Niatnya orang tua otomatis kalau punya, kalau ada niat menghajikan atau menyewa, berarti kan orang kaya dong.
0: Kan bukan, gitu loh. Bukan orang nggak punya ya.
1: Bukan orang punya dong gitu loh. Nah gitu. Nah otomatis harta yang ada setelah meninggal dunia nanti itu namanya objek waris.
0: Oke, jadi itu kuncinya. Kalau sudah meninggal ya itu baru ya objeknya waris.
1: Tapi
0: ya,
1: kadang-kadang, mohon maaf ini saya tambahkan, orang tua itu kadang-kadang berlebihan kasih sayang kepada anak itu. Salah satu berlebihan tadi sampai dihajikan, itulah.
0: Padahal enggak gitu ya harusnya konsepnya.
1: Kewajiban orang tua ke anak itu sampai batas anak menikah, itulah.
0: Selesai ya.
1: Dan kewajiban orang tua itulah mendidik anak atau menyekolahkan anak. Itu. Selebihnya setelah menikah itu sudah tanggung jawab anak dengan istrinya atau dengan suaminya. Kalau sudah menikah, gitu loh. Orang tua sudah tidak kewajiban lagi. Ingat loh, ada pepatah atau peribahasa, kasih sayang orang tua kepada kasih sayang anak, kasih sayang orang tua karena sepanjang masa. Itu belum titik loh. Apa lanjutannya?
0: Kasih anak.
1: Kasih sayang anak orang tua hanya sepanjang gala.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan sampai terjadi akibat dari sayangnya orang tua ke anak berlebihan, diberikan semua aset-asetnya belum meninggal. Sampai bahasa tadi nggak punya apa-apa itu loh. Ya, ternyata salah satu di antara orang tua meninggal dunia, taruhlah ayahnya yang meninggal, ibunya yang masih hidup sebagai istrinya ayah tadi gitu loh. Itu terlunta-lunta.
0: Fakta itu ya.
1: Fakta itu. Sebabnya apa? Kasih sayang anak orang tua hanya sepanjang gala. Di viral itu di TikTok tuh banyak sekali rebutan ataupun tidak mau mengurus orang tua. Itu banyak di TikTok tuh.
0: Ya bahkan sudah ada difilmkan ya.
1: Difilmkan bahkan ya. Kata anak ini, saya sibuk nggak bisa ngurus orang tua.
0: Kamu aja gitu.
1: Kamu
0: kan?
1: Aja gitu. Saling kamu lempar. Kan mendapatkan harta banyak dari orang tua itu loh. Itu kejadian itu. Maka kita sebagai orang tua, ketika sudah anak sudah menikah semua, sudah merdeka dalam hal hak atau kewajiban orang tua, kan kita nikmati saja harta-harta yang ada. Nanti kalau meninggalnya baru kita melalui waris.
0: Okay.
1: Jangan sampai orang tua mengatakan demikian, waduh kalau nanti saya meninggal kalau sudah belum diberikan waris ini nanti ribut khawatirnya.
0: Iya.
1: Kekhawatiran itu salah gitu loh. Terus terang aja salah. Sebabnya apa? Ada Al-Qur'annya mengatakan, walana belum lanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal thamarat. Kata Allah itu, aku akan menguji kamu semua, kita sebagai hamba-Nya, yang paling utama menguji ketakutan, kekhawatiran. Tadi kan khawatir. Kalau tidak dibagi sekarang mumpung masih saya masih hidup, kata orang tua, nanti khawatir ribut itu loh.
0: Saya jadi ingat ini Pak Ustaz, apa namanya, ada yang ada pertanyaan bahwa kita lebih mencintai anak atau pasangan si suami atau istri begitu, iya, gitu kan? Iya, terus ya, ya otomatis katanya apa namanya? Ya harusnya kita mencintai pasangan. Kenapa? Kalau anak dia akan punya kehidupan sendiri dan yang akan mengurus kita ya pasangan itu sendiri, iya, nanti sampai akhir hayat. Gitu. Iya. Oke, Pak Ustadz. Aduh, waktunya mepet ya. Tapi okay, saya satu pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab lebih singkat ya. Iya. Ada anak yang ditinggal meninggal ibunya tidak diberikan warisan. Ada anak yang ditinggal meninggal ibunya tidak diberikan warisan dan bapak dan bapaknya menikah kembali. Iya. Apa yang harus dilakukan, Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Iya. Ketika meninggal dunia salah satu suami itu segera dibagi waris. Jangan sampai istri yang keduanya menjadi ikut-ikutan dosa. Hmm. Karena sebabnya itu ada anak. Jadi orang tua itu, anak itu punya dua hak. Hak waris dari ibunya yang meninggal dunia, hak hadonah dari ayah masih hidup kalau anaknya masih kecil. Nah, ketika meninggal dunia ibunya atau istrinya dari suami yang meninggal nikah lagi itu, jangan nunggu lama-lama, segera dibagi supaya jelas. Khawatir istri yang keduanya akan makan harta milik anak sebagai anak yatim apalagi. Oh, kan iya, gitu. Iya kan? Supaya jelas mana harta milik anak, mana harta milik orang tua.
0: Karena pasangan baru ini bahaya, kasihan juga ya. Kalau makan apa namanya harta yang sebetulnya harta anak, iya, yang ditinggal oleh orang tuanya.
1: Tapi lebih bahaya lagi ketika orang tua menikah lagi dilarang oleh anak, itu salah juga. Banyak loh.
0: Iya, iya.
1: Awas ayah aja yang mengancam kalau nikah lagi jangan menepati rumah ini. Karena rumah ini milik ibu saya.
0: Ya betul, betul, betul.
1: Itu banyak kejadiannya.
0: Fakta
1: itu
0: lagi itu.
1: Fakta, makanya sangat penting masalah ini. Mudah-mudahan saya selalu dan senantiasa bersama dengan masyarakat, dengan pemirsa yang ada.
0: Baik, silakan ya, sebagai penutup Pak
1: Ustaz. Terima kasih Mas Tono Kartona dan para pendengar. Ayo kita bersama-sama harus menyadari bahwa harta ini milik Allah. Harta ini adalah ada cara-cara membagi dari orang tua ke anak, yakni salah satunya melalui pembagian harta waris. Walaupun masalah waris sangat sensitif, sangat krusial. Sebabnya apa? Karena tidak segera dibagi, itu persoalannya. Maka ada tidak ada masalah ketika keluarga ada yang meninggal segera dibagi, insya Allah tidak ada masalah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY Penyuluh Agama Islam Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga Daikam Timas Polres Ciko sudah mengisi acara Mutiara Pagi Pro 1. Dan sampai di sini Mutiara Pagi untuk hari ini pendengar dengan tema masalah waris sangat krusial dan sensitif. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sama kami Pro 1 RRI Cirebon di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita nantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ini adalah salah satu tradisi keagamaan dan kebudayaan tentu yang memiliki makna penting bagi masyarakat Cirebon. Kemudian tradisi ini sebetulnya kan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tetapi juga menjadi sarana pelestarian tradisi keraton.
2: Salah satu di antara program yang ada pada kami untuk mendapatkan asas keadilan, ya ini kan kami juga mengelola hibah dan bansos, di antaranya adalah yang terkait dengan tadi yang dibidangi oleh bagian Gesra tadi, sehingga ketika pada pelaksanaan
0: Sari Berita, tradisi Maulid Nabi siap meramaikan lingkungan keraton di Cirebon. Kabupaten Cirebon upayakan penyaluran hibah dan bansos berbasis kebutuhan. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Tradisi Maulid Nabi di lingkungan Keraton Cirebon tidak hanya menjadi peringatan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya.
3: Apa satu yang dipelihara itu bagi umat Islam adalah kalimat La ilaha illallah, kalimat thayyibah.
4: Tradisi Maulid Nabi di lingkungan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya dan keagamaan masyarakat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Ramli Effendi, mengatakan tradisi tersebut tidak hanya menjadi momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya keraton.
1: Ini adalah salah satu tradisi keagamaan dan kebudayaan tentu yang memiliki makna penting bagi masyarakat Cirebon. Kemudian tradisi ini sebetulnya kan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tetapi juga menjadi sarana pelestarian tradisi keraton, kemudian penguatan tentu nilai-nilai keislaman, serta mempererat hubungan antara keraton dan masyarakat sekitarnya, begitu.
4: Sementara itu, Pegiat Budaya Cirebon sekaligus wargi Kesultanan Cirebon, Dr. Andes Raden Haidi Susilaningrat menjelaskan, peringatan Maulid Nabi di Keraton Cirebon tidak hanya diisi pembacaan kitab perjanji, tetapi juga disertai prosesi adat keraton yang dikenal dengan upacara panjang jimat. Menurut Haidi, tradisi Maulid Nabi di lingkungan keraton dapat bertahan hingga saat ini karena tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.
3: Bagaimana tradisi ini bisa terus-menerus sampai berlangsung hingga saat ini? Ini karena faktor tradisi tadi. Makanya upacaranya juga disebut panjang jimat. Panjang itu artinya berlangsung secara terus-menerus, continuous. Jadi kontinuitasnya ya terjaga sampai saat ini dilaksanakan dari generasi ke generasi. Sementara jimat sendiri menurut penjelasan Sultan ya dalam acara itu biasanya dijelaskan bahwa jimat itu adalah siji kang dirumat, satu yang dipelihara. Apa satu yang dipelihara itu bagi umat Islam adalah kalimat La ilaha illallah, kalimat thayyibah. Jadi kita sebagai umat muslim memegang teguh kalimat thayyibah, tidak ada Tuhan selain Allah yang satu.
4: Dengan demikian, tradisi Maulid Nabi di Keraton Cirebon tidak hanya menjadi bagian dari peringatan keagamaan, tetapi juga menjadi warisan budaya yang terus dijaga keberlangsungannya. Pelestarian tradisi tersebut diharapkan dapat mempertahankan nilai keislaman, budaya, serta hubungan antara keraton dan masyarakat Cirebon. Vivi Islamiyah.

0: Melaporkan.
1: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai tradisi Maulid Nabi yang rutin digelar di keraton dan pentingnya tradisi tersebut untuk dilestarikan generasi muda saat ini yang telah dihimpun reporter RRI Cirebon, Aura Aulia.
2: Perkenalkan, nama saya Sherly Agustin dari Desa Kasugengan Lor. Kalau menurut saya, tradisi Maulid Nabi yang rutin digelar di keraton itu sangat bagus ya. Bagus banget untuk terus dilestarikan. Karena menurut saya, tradisi ini tuh bukan cuma sekedar memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tapi juga menjadi bagian dari budaya dan sejarah yang sudah dilakukan secara turun-menurun. Apalagi sekarang kan banyak generasi muda yang mungkin belum terlalu mengenal tradisi seperti ini. Jadi menurut saya kita perlu ikut mengenal, menjaga, melestarikannya supaya tetap ada dan gak hilang di kemudian hari.
3: Saya Ali dari Pamengkang. Saya termasuk orang yang tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena perbedaan pendapat. Tapi saya tetap menghormati teman-teman yang merayakannya. Menurut saya, asal perayaan tersebut tidak menyimpangkan akidah dan dilakukan semata-mata hanya untuk melestarikan cagar budaya, itu tidak masalah. Karena sebagaimana yang kita tahu, Islam masuk dan diterima dengan baik di negara kita, salah satunya melalui seni budaya.
4: Saya Fikir Sampurna. Jadi pendapat saya tentang tradisi Maulid Nabi yaitu karena peringatan Maulid atau kelahiran dari seorang tokoh, apalagi sekelas Nabi Muhammad SAW, itu penting untuk diperingati, Mbak. Pada setiap peringatan Maulid Nabi itu dipahami berbeda-beda, dilihat dari budaya setiap masyarakat yang ada. Pendapat saya tentang pelestarian gerebek Maulid yang diselenggarakan di berbagai keraton atau kerajaan Islam Nusantara itu merupakan simbol bahwa Islam di saat itu sangat kuat dan hebat. Adapun peringatan Maulid sekarang ini ada pro kontra karena budayanya dianggap sudah tercampur oleh adat istiadat setempat.
5: Saya Via dari Talun. Menurut aku kalau tradisi keagamaan kayak gitu juga jadi bagian dari warisan budaya ya. Jadi tradisi pajang nyimat itu contohnya bisa jadi pengingat buat generasi muda juga soal keteladanan Nabi Muhammad. Terus juga penting juga kalau untuk dilestarikan karena kan generasi muda itu penerus budaya Cirebon gitu khususnya.
6: Halo, aku Awel, aku dari Harjamukti. Menurutku peringatan Maulid Nabi yang diadakan di keraton setiap tahunnya ini sudah sangat bagus. Selain untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, acaranya juga bisa jadi tempat untuk warga Cirebon ini kumpul dan sekaligus jaga budaya yang ada di wilayah Cirebon khususnya. Nah, makanya untuk para generasi muda saat ini, harapannya bisa terus melestarikan budaya yang ada sehingga generasi-generasi selanjutnya itu bisa merasakan, bisa tahu, bisa paham tradisi dan juga budaya yang ada di Cirebon sendiri gitu.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait topik tradisi Maulid Nabi yang ada di Keraton Kasepuhan, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Sekar Damayanti bersama pemerhati sejarah budaya Cirebon, Jajat Sudrajat.
7: Sebagai budayawan, bagaimana tradisi tersebut mencerminkan akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal Cirebon yang telah berlangsung sejak zaman Kesultanan Cirebon, Pak? Jadi budaya Maulid Nabi di Keraton Kasepuhan, Pak?
8: Ya, yang pertama terima kasih sudah menghubungi saya terkait dengan tradisi budaya, ya.
7: Sama-sama, Pak.
8: Yang kedua, kita harus tahu dulu apa makna panjang jimat. Dua kalimat, panjang jimat. Panjang bermakna sepanjang zaman, selama hayat di kandung badan, selama dunia itu ada. Jimat, dari kata titipan orang tua, bahasa Cirebon, siji sing kudu dirawat, atau siji yang kudu dirumat. Ya, apa itu siji yang kudu dirumat bagi orang Islam? Syahadat. Syahadat. Artinya, sepanjang hidup kita, umat Islam, umat Muslim, jangan sampai lepas dari syahadat. Artinya, semua istilahnya

0: Cirebon melalui bagian kesejahteraan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon berupaya menerapkan asas keadilan dalam penyaluran hibah, bantuan sosial, dan beasiswa kepada masyarakat. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon, Mustofa Zazuli, mengatakan program yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kesehatan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima, termasuk lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat yang mengajukan bantuan.
1: Salah satu di antara program yang ada pada kami untuk mendapatkan asas keadilan, ya ini kan kami juga mengelola hibah dan bansos. Di antaranya adalah yang terkait dengan tadi yang dibidangi oleh bagian Kesra tadi. Sehingga ketika pada pelaksanaan perencanaan anggaran di mana para lembaga-lembaga pendidikan keagamaan mengajukan hibah, mengajukan bantuan sosial, atau termasuk juga mahasiswa yang kuliah menempuh pendidikan sarjana, dan mengajukan beasiswa, kami mencoba untuk bisa mengakomodir semua ke masyarakat yang mengajukan itu.
0: Mustofa menjelaskan setiap usulan hibah, bantuan sosial maupun beasiswa dianalisis berdasarkan tingkat kebutuhan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang terhadap usulan program baru yang dinilai memiliki manfaat dan dampak positif sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat persatuan di daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Cirebon menghadirkan layanan International Certificate of Vaccination ICV di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Waled untuk mendekatkan akses vaksinasi internasional kepada masyarakat. Kadinkes Kabupaten Cirebon Eni Suhaini mengatakan layanan tersebut disiapkan untuk memudahkan warga, khususnya di wilayah timur, memperoleh vaksinasi internasional dan dokumen kesehatan untuk keperluan perjalanan luar negeri. Layanan ICV di RSUD Waled juga menjadi bagian dari upaya Pemda memperluas akses pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan vaksinasi internasional untuk perjalanan tertentu, termasuk warga yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dinas Kesehatan turut menghubungkan layanan tersebut dengan puskesmas sehingga masyarakat yang membutuhkan vaksinasi internasional dapat diarahkan ke RSUD Waled. Peran perempuan di Cirebon dinilai semakin kuat seiring pengarus utamaan gender yang terus diperkuat.
3: Jadi kota nilai capaiannya di tahun 2025 itu 96,92, sedangkan Kabupaten Cirebon 85,91.
4: Pengaruh utamaan gender nilai menjadi bagian penting dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Dr. Agustian Ali Rahman, menjelaskan bahwa pengaruh utamaan gender merupakan upaya menempatkan isu gender dalam perencanaan program, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan pembangunan. Ia menyebut kondisi kesetaraan gender di Cirebon menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Capaian tersebut dinilai menunjukkan semakin kuatnya kontribusi perempuan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pembangunan, hingga ruang publik.
3: Apabila kita melihat secara langsung di sekitar kita, khususnya di Cirebon itu sendiri, apabila kita melihat contoh dari Indeks Pembangunan Gender atau IPJ dan Indeks Pemberdayaan Gender atau ID, Cirebon itu salah satu yang peran gendernya paling tinggi di Jawa Barat. Ini bisa dibuktikan dari data statistik bahwa Kabupaten Cirebon nilai IPG-nya tahun 2025 itu tercatat 85,91. Dan ini menjadi satu hal yang sangat disyukuri oleh kita, khususnya bagi warga-warga Cirebon, baik di kota maupun di kabupaten. Jadi kota nilai capaiannya di tahun 2025 itu 96,92, sedangkan Kabupaten Cirebon 85,91.
4: Meski demikian, kesetaraan gender tetap perlu diperkuat agar kemajuan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Menurutnya, kemandirian bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh warga, termasuk perempuan, sementara keadilan diwujudkan melalui penghapusan bias dan ketimpangan gender serta kesetaraan akses terhadap pembangunan. Pengaruh utamaan gender juga menjadi tanggung jawab bersama yang perlu dibangun secara sinergis melalui keluarga, sekolah, lingkungan kerja, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta kehidupan yang lebih adil dan setara.

0: Aura Aulia melaporkan.
1: Polres Majalengka memperkuat sinergi bersama Pemkab dan TNI dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama saat musim kemarau. Kapolres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman mengatakan upaya pencegahan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur lapangan. Pencegahan dilakukan melalui peran Babin Kamtibmas, Babinsa, serta pemerintah desa. Mereka secara bersama-sama memberikan edukasi dan imbauan kepada warga agar tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan. Musim kemarau dengan tingkat kekeringan yang tinggi membuat potensi kebakaran semakin besar. Selain itu juga, Polres menyiapkan langkah penindakan terhadap pihak yang dengan sengaja membuka lahan menggunakan cara membakar sehingga menimbulkan kebakaran hutan. Polres akan menindak tegas oknum yang melakukan pembakaran untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. AKBP Aldi menambahkan kondisi geografis Majalengka turut menjadi perhatian dalam upaya pencegahan karhutla. Wilayah Majalengka tidak hanya dataran rendah tetapi juga memiliki kawasan perbukitan dan dataran tinggi termasuk wilayah kaki Gunung Ciremai yang berbatasan dengan Kuningan. Terkait sanksi, Kapolres menegaskan setiap pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum secara tegas dan terukur dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. OJK mencatat literasi keuangan nasional meningkat hingga 67%.

0: menunjukkan tren positif pada 2026. Kondisi tersebut turut menjadi peluang untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kepala Kantor OJK Cirebon, Agus Muntolib, mengatakan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026 menunjukkan peningkatan pada kedua indikator tersebut.
1: Dari kacamata nasional, peningkatan pertumbuhan literasi itu ada kenaikan sekitar 3% dari 65 sampai dengan hampir 3% ya, 65 sampai ke 67 sekian persen. Sementara inklusi ada pertumbuhan yang cukup baik dari 91 hingga 93%. Kemudian kita potret dari wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, tetap ada pertumbuhan, memang tingkat pertumbuhannya tidak setinggi nasional. Tapi untuk inklusinya kita jauh melampaui level nasional. Kita sekarang untuk tingkat inklusi masyarakat itu 95% lebih, sementara kalau nasional hanya 93%.
0: Agus menjelaskan, data hasil survei tersebut belum dapat menggambarkan secara spesifik tingkat literasi dan inklusi keuangan hingga wilayah kabupaten dan kota di Ciayu Majakuning. Namun, capaian Jawa Barat dapat menjadi gambaran sekaligus bekal dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Vivi Slamiati melaporkan.
2: KPU Kabupaten Cirebon menilai rendahnya kedekatan dengan partai politik mempengaruhi partisipasi pemilu di masyarakat.
3: Tanpa embel-embel money politik itu sendiri, mereka akan berbuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Masih bersama Pro 194,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Cuacanya mendung pagi ini, tapi mudah-mudahan tidak membuat malas Anda untuk berangkat beraktivitas ya. Nah, satu informasi pendengar, BMKG juga menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Seli mengatakan, seperti dikutip juga dari kanal YouTube BMKG, antaranya untuk Sumatera, Banda Aceh dan Pangkal Pinang itu berawan ya. Jambi berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Palembang dan Bandar Lampung udara kabur. Kemudian di Jawa diantara adalah Yogyakarta cerah berawan, Jakarta, Semarang dan Surabaya berawan, Serang berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan. Kemudian kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, diantaranya adalah Mataram dan Kupang cerah berawan. Kemudian di Kalimantan, Banjarmasin cerah berawan, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur. Kemudian kita ke Sulawesi, diantaranya Manado dan Gorontalo cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Ke Maluku dan Papua, diantaranya adalah Ternate cerah berawan, Ambon dan Manokwari berawan, Sorong berawan tebal, Nabire, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, sementara di Jayapura berkabut. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.